Iya, pagi responers masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan sesuai janji, Aul kembali di jam kedua ini atau jam terakhir ya responers di dalam program Semangat Pagi Weekend. So buat responers responers yang mau bergabung, ayo bergabung responers yang mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun pagi ini. Oke, boleh bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, aku tunggu ya. Dan karena hari sudah menunjukkan jam 7 lewat 5 nih, mungkin ada dari responders yang mau berangkat ya, beraktivitas, berkendara. Hati-hati responders, semoga selamat sampai tujuan. Yang utama itu responders selamat sampai tujuan ya, jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan buat responders yang habis di perjalanan hari ini, boleh diinfoin dong gimana keadaan jalanan pagi ini, biar jadi informasi ya buat responders yang lainnya. Oke, aku tunggu ya responders, nanti bisa dikirim lewat WA ataupun kontak kita. Nah responders, kita udah mengajak responders kita bergabung. Langsung saja, ini ada yang bergabung nih responders dari WA, yaitu Bunda Dua Putri. Pagi Naul, pagi Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Rewrite the Stars dari Anna Mary featuring James Arthur. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewa untuk Naul. Mad weekend ya, oke Bunda, selamat weekend juga Bunda. Makasih, terima kasih kembali Bunda. Oke Bunda, habis ini langsung Aul putarkan ya. Dan responders, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita ya, yaitu weekend vibes. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke responders, untuk memulai di jam pertama ini kita putarkan satu lagu requestan dari Bunda Dua Putri ini, biar responders yang lainnya juga makin semangat. Untuk itu langsung saja Aul putarkan Rewrite the Stars.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Iya, satu lagu dari Katy Perry yang dirilis tahun 2011 yaitu yang berjudul Last Friday Night. Telah kita dengarkan ya responers. Waduh, lagu ini ternyata suasana langsung kaotik dan seru ternyata responers. Ceritanya tentang seseorang yang bangun setelah malam Jumat yang liar. Lupa apa aja yang terjadi, pesta sampai pagi, kartu kredit habis, foto-foto tersebar online. Sampai merasa malu sendiri sama kejadian semalam. Tapi uniknya lagu ini dibawakan dengan cara yang fun dan penuh warna. Bukan gelap atau serius responders. Tapi di balik semua vibes pesta itu, sebenarnya ada pesan yang cukup relate. Masa muda sering dipenuhi momen impulsif, salah langkah, dan keputusan random. Tapi dari situ juga kita punya cerita, kenangan, dan pelajaran hidup. Ya, benar sekali responas, ini relate banget buat banyak orang ya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 20 di jam kedua ini. So, buat responers yang mau bergabung tentunya masih ada kesempatan ya. Yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun, atau mau berbagi salam aja boleh. Nanti bergabung bisa lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau WA di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, untuk itu sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya. Di momen seperti ini kadang kita gak selalu dalam keadaan yang ceria-ceria banget ya responders. Ada kalanya weekend justru jadi waktu ketika semua yang kita tahan selama hari-hari sibuk mulai muncul ke permukaan. Pikiran yang selama ini kita sibukkan dengan kerjaan, sekolah, atau aktivitas lain tiba-tiba jadi punya ruang buat berbicara. Dan itu wajar responders, gak semua hari harus kita jalani dengan senyum penuh. Ada hari-hari di mana kita cuma ingin diam, merenung, atau sekadar memahami apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Karena menjadi kuat itu bukan berarti selalu baik-baik aja, tapi tetap bertahan meski lagi gak baik-baik aja. Kalau responders lagi ada di fase itu sekarang, pelan-pelan ya, responders gak sendirian. Ambil waktu responders, tarik nafas, dan izinkan diri kamu untuk merasa. Kadang dari jujur sama diri sendiri, kita justru mulai bisa pelan-pelan pulih. Dan di tengah suasana pagi ini mungkin ada satu lagu yang bisa

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari The Script yang berjudul The Man We Can Be Move. Waduh, lagu yang sempat viral ya belakangan ini Responders. Nah, lagu ini dirilis tahun 2008 Responders. Waduh, udah berapa tahun yang lalu itu? 18 tahun yang lalu ya. Nah, cerita di lagu ini sederhana tapi dalam banget tentang seorang cowok yang gak bisa move on dari seseorang yang dia cintai. Sampai-sampai dia kembali ke tempat pertama mereka bertemu dan memilih tetap menunggu di sana. Berharap suatu hari orang itu datang kembali. Seakan-akan menyampaikan pesan, kadang kenangan memang gak bisa langsung hilang. Tapi perlahan kita tetap harus belajar melangkah walaupun hati belum sepenuhnya siap. Waduh, lagu yang cocok buat yang gagal move on ini Responders. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 36 di jam kedua ini. Dan ya, kita udah ada nih Responders yang bergabung lewat WA kita pada pagi ini, datang dari Bang Tio Perdana Putra. Sakit gigi berobat ke Istanbul. Halo, selamat pagi Ajo Aul. Waduh, the king of pantun ini Responders. Pagi juga Bang Tio Perdana Putra. Aku Tio dari Kediri, Jawa Timur. Mau request lagu dari Elo featuring Lala Karmila yang berjudul Buka Semangat Baru. Lagu ini spesial buat sahabat-sahabat aku. Bayam, brokoli, wortel, toge, dan juga yang paling bersemangat yaitu pare. Salamnya tetap menjadi baik meski banyak yang tidak suka, tetap bermanfaat meski kadang kalian selalu disisihkan. Bangga dengan diri kalian karena berkat kalian nutrisi, vitamin, serta banyak manfaat dari kalian yang kita butuhkan. Kami bisa rasakan saat ini. Tetap semangat ya, banyak yang gak suka dengan kalian tapi kalian tetap jadi list setiap paginya. Banyak yang butuh kalian untuk tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Ganbate dengan 3 emot api yang menyalanya. Waduh Responders, ini Bang Tio, sahabatnya ternyata sayur-sayuran ya Responders. Gak apa-apa, itu sehat berarti ya Responders. Ya, benar sekali ya Bang Tio. Karena dari ragam macam sayur yang Bang Tio bilang tadi, dari besti-besti Bang Tio itu memang banyak manfaatnya buat tumbuh kembang anak Indonesia. Oke, Bang Tio, nanti habis ini langsung Aul putarkan ya. Untuk itu Responders, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend. Dan langsung saja kita putarkan satu lagu dari Elo featuring Lala Karmela, Buka Semangat Baru.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, selamat pagi Responers, masih di 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, kita sudah putarkan satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Animals. Lagu yang dirilis tahun 2014 dalam albumnya yang berjudul V, Responers. Nah, lagu ini terkenal karena beatnya yang gelap, liar, dan super kecil. Gimana enggak, dari awal lagu aja suasananya udah terasa intens. Adam Levine menggambarkan rasa tertarik ke seseorang dengan metafora hewan pemburu. Jadi liriknya bukan tentang cinta yang manis, tapi lebih ke obsesi dan ketertarikan yang sangat kuat sampai terasa liar dan susah dikendalikan. Namun Responers, kita bisa ambil pesan positif dari lagu ini, rasa suka terlalu berlebihan bisa berubah jadi obsesi kalau gak dikendalikan. Perasaan itu memang wajar, tapi hubungan yang sehat tetap harus dibangun dengan rasa hormat, batasan, dan saling nyaman. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 51 di jam kedua atau jam terakhir ini. Nah, Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, meskipun kita berada di penghujungnya, kita masih ada pembahasan terakhir. Setelah tadi kita sempat masuk ke suasana

yang lebih reflektif, sekarang kita pelan-pelan geser lagi ke sisi yang lebih ringan. Karena weekend itu memang unik. Kadang bisa bikin kita mikir dalam, tapi di saat yang sama juga bisa jadi waktu buat ketawa lagi, santai lagi, dan menikmati hal-hal kecil yang sering kelewat di hari biasa. Ada satu hal yang menarik tentang hidup responders. Gak semua cerita harus langsung jelas ujungnya. Ada hubungan yang gak kita pahami, ada perasaan yang gak selalu bisa kita ungkapin, dan ada momen ketika kita cuma bisa bertanya dalam hati, ini sebenarnya aku lagi di posisi apa ya? Dan di titik itu kita belajar untuk gak buru-buru. Gak semua hal harus dipaksakan jadi sesuai ekspektasi, kadang cukup dijalani dulu sambil menikmati prosesnya. Meskipun agak bingung di tengah jalan, tapi santai, kita gak sendirian di fase itu. Banyak orang juga pernah ada di situasi yang sama, antara dekat tapi gak pasti, antara peduli tapi gak bisa terlalu berharap. Dan mungkin ada satu lagu yang cukup pas menggambarkan rasa itu, yang ringan tapi nyentuh. Tetap di Semangat Pagi Weekend ya, kita lanjut lagi setelah ini dengan lagu ini. Jadi teman responders yang lagi ada di momen serba nanggung, tapi tetap harus dijalani dengan senyum pelan. Ini dia lagu dari Budi Doremi, Friendzone. Selamat mendengarkan.

Iya, satu lantunan suara dari Budi Doremi yang mungkin relate buat banyak orang di Indonesia ini ya, responers yang terjebak friendzone. Siapa ini responers yang relate dengan lagu ini? Sayang, namun sayangnya responers, lagu ini telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini ya, yang berarti program Semangat Pagi Weekend bakalan berakhir sebentar lagi. So, buat responers yang udah stay bareng Aul dari jam 6 sampai jam 8 ini, Aul ucapkan terima kasih banyak. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu ya, responers. Nah, buat responers nih yang gak sempat join bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend, jangan khawatir karena program Semangat Pagi Weekend bakalan hadir kembali besok di jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi pantengin terus ya 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan untuk itu jangan kemana-mana responders, karena habis ini di weekend ini responders akan ditemani dengan program-program yang menarik dari Respon Radio. Dan habis ini ada program Bungkuih tentunya. Untuk itu responders, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap tentunya. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. Untuk itu Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pareman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, good morning everybody, good morning Responers, how are you today? Gimana kabarnya hari ini Responers? Masih semangat dan tentunya selalu semangat pagi gak sih? Berjumpa kembali ya kita di program weekend tentunya di hari Sabtu yang sangat-sangat cerah ini. Alhamdulillah cerah kembali ya Responers. Tentunya di tanggal 23 Mei 2026. Seperti biasa di program weekend kali ini selama 3 jam ke depan. Kali ini kita cuma 3 jam dalam program Bungkuih yang akan menemani pagi harinya Responers dengan topik-topik dari dunia olahraga dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, tentunya pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea. Waduh, jadi selain kita juga akan memberikan berita-berita menarik ya dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola, bulu tangkis, MotoGP atau juga basket nantinya dari Indonesia dan juga mancanegara. Kita juga akan menemani Responers dengan musik-musik yang tentunya high sekali, middle high, yang akan menambah semangatnya Responers di pagi hari ini. Dan mungkin bisa juga menjadi motivasi buat Responers memulai olahraga ya, karena biasanya sudah lelah dengan padatnya aktivitas di depan layar, depan monitor, di depan tumpukan dokumen-dokumen di hari Senin hingga hari Jumat kemarin. Waktunya kita merecharge energi kembali, waktunya kita melenturkan badan lagi dengan berolahraga. Karena olahraga bukan hanya untuk orang yang ingin menjaga badan atau juga menjaga kecantikan ataupun diet ya istilahnya, tapi juga untuk kesehatan. Jadi sebelum kita membahas topik-topik seputar olahraga kali ini, gimana kalau kita dengerin lagi ya satu lagu kali ini dari Korea, yaitu dari grup boy band dari EXO Diamond.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

2026. Dikutip dari antarnews.com, petenis putri Indonesia Aldila Sudjadi dan pasangan ganda putrinya Vera Zonareva menjadi runner-up Maroko Open 2026 seusai kalah pada babak final ajang WTA 2250 di Rabat pada hari Jumat lalu. Aldira dan Vera yang menjadi unggulan teratas bangkit menyamakan kedudukan namun tak mampu menghalau Magali Kempen dan Eudis Chong pada Super Tea Break hingga terpaksa menyerah dengan 3-6, 6-2, 6-10. Demikian dikutip dari laman WTA. Sukses mendapat satu edge dengan catatan bersih dari kesalahan ganda tidak cukup bagi Aldila dan Vera untuk menaklukkan Kempen dan Chong yang sedang dalam performa terbaik mereka. Pasangan Belgia dan Hong Kong itu memasukkan 81,8% servis pertama mereka, menyelamatkan lebih banyak break point untuk merebut set pertama. Dan Aldila dan Vera pun bangkit pada set kedua dengan memenangi 3 game beruntun. Memimpin dengan 4-1, mereka sempat tercuri 1 game tapi mampu mengambil alih permainan untuk memaksa ke Super Tea Break. Laga berjalan sengit ketika kedudukan imbang 4 sama. Namun, Kempen and Chong yang unggul dari segi servis pertama dengan catatan 87,5% kemudian memimpin dengan 7-5 lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan. Perjalanan Kempen dan Chong dalam meraih gelar terbilang mulus tanpa menjalani Super Tea Break, termasuk saat berhadapan dengan unggulan keempat Anastasia Deutic dan Irina Komarvesa pada semifinal kemarin. Sementara itu, sebagai unggulan pertama, Aldila dan Vera melakoni tiga laga sengit Super Tea Break selepas babak pertama untuk menjadi runner-up ajang lapangan tanah liat pemanasan Roland Garros tersebut. Dan itu dia topik pertama kita kali ini di jam yang pertama ya Responers. Sudah dibuka dengan olahraga tenis. Dan tentunya gak hanya olahraga tenis aja, tapi juga akan ada berbagai macam olahraga lainnya yang akan kita bahas. Mulai dari sepak bola, basket, juga akan ada balapan ataupun liga-liga lainnya tentunya di program Kui kali ini. Dan sambil menyelingi dengan berita-berita seputar olahraga, kita juga akan memutarkan lagu-lagu kesayangan Responers dan tentunya yang bisa menambah semangat. Karena mendengarkan lagu-lagu kesayangan kita di pagi hari untuk memulai aktivitas adalah satu langkah kecil tentunya yang sangat bisa menjadikan mood kita ataupun semangat kita lebih terbakar lagi ya. Dan ngomongin tentang satu langkah kecil ya, ada juga nih satu lagu dari Billo Band, Satu Langkah Kecil.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari band Coldplay, Viva La Vida, tentunya semakin membakar semangat kita gak sih responders untuk berolahraga atau untuk beraktivitas di weekend kali ini ya. Mungkin ya aktivitas yang ringan-ringan aja, salah satunya mungkin dengan mendengarkan radio di pagi hari ini. Dan tentunya kita akan langsung masuk ke topik kedua kita, masih seputar dari dunia olahraga ya. Kali ini kita bakal bahas dari sepak bola nasional, di mana timnas umumkan skuad sementara untuk laga FIFA pada Juni mendatang. Dikutip dari antarnews.com, timnas Indonesia mengumumkan skuad sementara untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 pada 5 dan 9 Juni 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam akun Instagramnya pada Jumat lalu, timnas mengungkapkan ada 44 pemain yang akan dipanggil oleh pelatih kepala yaitu John Hartman, termasuk penjaga gawang Martin Paes, back Jay Itjes, gelandang Marcelino Ferdinand, dan striker yaitu Beckham Putra. Mereka masih akan disaring oleh John dan tim pelatih timnas Indonesia menjadi skuad final untuk FIFA Matchday itu. Indonesia akan menjamu Oman pada 5 Juni, lalu Mozambique 4 hari kemudian. Dan itu dia topik kedua kita kali ini ya responder, tentunya kita tunggu saja kira-kira siapa sih yang akan terpilih ataupun yang akan kayaknya ini udah terpilih ya, karena tapi ini sementara, tapi yang finalnya kita tunggu aja nanti kira-kira kapan sih atau siapa aja yang akan menjadi squad final untuk menghadapi Oman dan juga di tanggal 9 Juni mendatang. Dan di pagi hari yang cerah ini ya sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan yang mau menyapa semua responders. Kita angkat dulu telepon dari Bang Aan. Halo, selamat pagi Bang Aan. Halo? Iya, selamat pagi Bang Aan. Halo.
1: Ada sesi request di sini.
0: Apa Bang?
1: Ada sesi request enggak?
0: Ada. Boleh. Mau request lagu apa Bang?
1: Mau request lagu. Ini lagu-lagunya dari tahun berapa?
0: Dari tahun 2006 sampai 2026 Bang.
1: Oh iya. Yang pertama nih di arti sahabat, terus yang keduanya biasa ya, yang Westlife.
0: Apa tuh Bang, Westlife?
1: Yang biasa itu loh, yang biasa diputerin setiap hari itu loh.
0: My Love, kalau My Love gak bisa kita putar sekarang Bang.
1: Hello My Love.
0: Hello My Love, oke. Oke Bang Aan, tapi
1: saya
0: nanti
1: saya mau kirim-kirim requestnya buat Abid.
0: Iya.
1: Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Haikal, dan buat seluruh semua rombongannya aja.
0: Oke, siap Bang Aan, ditunggu nanti
1: ini
0: ya Bang Aan.
1: Bersama siapa ini?
0: Bersama Marin hari ini Bang Aan.
1: Spesial buat Kak Marin, ucapannya yang semangat terus siarannya ya sampai selesai nanti ya.
0: Oke, siap Bang Aan, terima kasih
1: ini
0: Bang Aan.
1: Ini tadi berita barusan tentang sepak bola ya?
0: Iya, benar. Kita lagi bahas.
1: Waduh, aku juga suka nonton sepak bola semalam. Waduh. Arema. Semangat banget aku nontonnya semalam, hore menang 3-1 kemenangan Arema.
0: Arema menang 3-1 tadi malam
1: ya. Dan sama Bali United lawan itu apa? Dewa United Banten, akhirnya Dewa menang 1-0.
0: Waduh. Bang Aan lagi gembira sekali ini karena tim kesayangannya menang. Dan nanti juga enggak hanya seputar olahraga sepak bola aja nih Bang yang bakal kita bahas, tapi juga berbagai olahraga lainnya ya Bang Aan.
1: Ya.
0: Oke, siap Bang Aan.
1: Aku juga semangat banget kok dengerin sampai selesai barusan kok.
0: Okay.
1: Tentang timnas Indonesia barusan, aku dengerinnya semangat banget sampai selesai. Sampai semangat.
0: Siap Bang.
1: Kalau dengerin seputar sepak bola.
0: Oke, Bang Aan, tetap semangat dan terus semangat ya Bang Aan. Nanti akan main putarkan lagu-lagu dari Bang Aan ya.
1: Ya, yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia responder sudah bergabung bersama kita. Ada Bang Aan yang sudah masuk rekasan lagu untuk sahabat-sahabatnya. Karena kalau ngomong tentang sahabat ya, apa sih arti sahabat?

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah. Kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah. Wakkanlah unik ke Violina. Asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Westlife, Hello My Love. Special request langsung dari Bang Aan yang sudah bergabung tadi dari WhatsApp call kita ya. Sudah menghantarkan kita kembali untuk masuk ke topik ketiga kita di jam yang pertama ini. Kali ini bukan hanya seputar olahraga yang langsung diadakan di lapangan, tapi juga e-sport atau olahraga elektronik ya, Responer singkatannya mungkin. Kali ini kita bakal membahas dari Dewa United e-sport yang kalah lawan Bigatron dalam MPL IDS 17. Dikutip masih dari antarnews.com, Dewa United e-sport membuka pekan ke-9 Mobile Legends, Bang Professional League Indonesia atau MPL ID di musim ke-17 dengan hasil kurang maksimal setelah kalah 1-2 melawan Bigatron pada Jumat lalu. Pelatih Dewa United e-sport JP, Coach Rick Philip menegaskan bahwa timnya akan segera melakukan evaluasi dari aspek strategi ataupun eksekusi untuk memastikan poin kemenangan penting selanjutnya. Berdasarkan statistik penyelenggara, laga antara Dewa United dan Bigatron berlangsung sengit dan penuh agresivitas. Meski sempat tampil meyakinkan dengan memenangi game pertama, mereka tidak mampu mempertahankan momentum hingga akhir pertandingan. Pada game pertama, tim berjuluk Anak Dewa itu tampil solid sejak early game dengan mampu mengimbangi permainan agresif Bigatron dan perebutan objektif dan eliminasi. Para pemain asuhan Coach Rick perlahan membangun keunggulan lewat control map, dua Lord serta tim fight yang rapi. Momen penentu terjadi di perebutan Lord ketiga saat inisiasi dan zoning epic dari Kin berhasil membuka ruang bagi Maybe dan rekan-rekannya untuk memenangi tim fight dan menutup game pada menit ke-17. Di game kedua, Bigatron bermain lebih agresif sejak early game meski menggunakan komposisi hero late game. Mereka unggul dalam pick off dan team fight sehingga mampu menjaga keunggulan Nidward meski Dewa United sempat mengamankan dua turtle. Statistik menyatakan miskalkulasi saat perebutan Lord pertama membuat Anak Dewa kalah jumlah dalam team fight dan harus kehilangan game kedua pada menit ke-12. Memasuki game penentuan, Bigatron kembali mendominasi early game dengan tekanan ke arah pemain core Dewa United. Anak Dewa sempat mengembalikan momentum lewat wipe out dan team fight apik berkat zoning kuat dari Kin menggunakan pivot. Namun Bigatron yang tampil disiplin dalam perebutan Lord pertama kembali merebut keunggulan setelah memenangi team fight. Momen krusial terjadi saat perebutan Lord kedua ketika Anak Dewa mencoba membuka inisiasi lebih dulu. Namun Bigatron tetap unggul dari sisi network dan poin eliminasi berhasil memenangkan team fight sebelum menutup game ketiga dengan kemenangan di menit 14. Laga itu diselenggarakan pada Minggu mulai pukul 2 siang ya Responers, dan penggemar dapat menyaksikan pertandingan secara langsung di MPL Arena atau juga melalui live stream di kanal YouTube MPL Indonesia. Itu dia topik ketiga kita kali ini dan menjadi penutup juga untuk jam yang pertama. Dan Marin tentu masih akan kembali lagi dengan berbagai topik-topik olahraga yang sudah kita siapkan hingga pukul 11 siang nanti. Setelah ini kita tutup dengan satu lagu dari Yovie Onono, Sampai Akhir Waktu, tapi ini belum akhir waktu.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

beraksi. Saatnya kita mulai beraksi ya responders. Beraksi untuk bangkit dari tempat tidur. Beraksi untuk memulai hari ini mungkin dengan sesuatu hal yang positif ya. Mulai dari olahraga atau bangun tidur, minum air putih dulu tentunya. Kumpulin dulu nyawanya. Habis itu mulai deh mengerjakan beberapa mungkin bersih-bersih rumah. Dari hal-hal kecil, dari kegiatan kecil sambil mendengarkan siaran kita hari ini tentunya dari Respon Radio di 93,0 FM. Wow, kita sudah masuk di jam yang kedua. Tentunya dalam program Bungkui dengan topik-topik menarik dari dunia olahraga. Tentunya dari mancanegara ataupun Indonesia. Dan akan ditemani dengan lagu-lagu pop dari Indonesia, Western dan juga Korea yang menambah semangatnya responders di pagi hari yang cerah ini ya, tentunya di weekend kali ini. Jadi untuk semua responders yang mau berkirim-kirim salam, berbagi requestan lagu, tentunya boleh banget langsung bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya juga siaran kita hari ini bisa didengarkan langsung dari radio serta dari streaming kita di www.responradio.com. Juga responders bisa baca-baca artikel dan juga topik-topik mungkin yang bisa menambah informasi ya bagi responders di website kita. Sebelum kita masuk ke topik pertama tentang seputar dunia olahraga, kita akan kembali ditemani dengan satu lagu kali ini dari The Chainsmokers yang berjudul Call You Mine. Akan Marin putarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa orang yang berkarakter itu tahan banting? Orang demikian tidak takut akan kegagalan. Menurut William Feder, ada dua jenis kegagalan yang biasanya terjadi pada orang yang tidak tahan banting. Pertama, orang yang berpikir tetapi tidak pernah bertindak. Dan kedua, orang yang bertindak tetapi tidak pernah berpikir. Di lapangan golf terbaik di dunia, di Pebble Beach, California, pada hole ke-7, ada sebuah pohon yang tumbuh di karang. Bentuknya tidak menarik, tetapi aneh. Itu adalah satu-satunya pohon yang bertahan hidup di karang tersebut. Ia selalu dikerumuni orang dan dilukis orang banyak. Mengapa orang tertarik akan pohon yang tidak menarik itu? Pohon ini telah membuktikan bahwa ia adalah pohon yang tahan terhadap ancaman alam. Setiap badai datang, pohon itu patah, tetapi akarnya tetap ada dan bergerak makin ke dalam setiap kali badai menghantamnya. Setelah mengalami berbagai badai, ia tidak mati. Akarnya bahkan makin ke dalam, dan akhirnya pohon itu dapat bertumbuh di atas karang dan dikagumi orang. Orang yang berkarakter itu tahan banting. Ia terus dapat mengatasi kesulitan yang datang. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi masih di program Bungkui. Kali ini kita bakal membahas seputar dunia olahraga dan kita masuk ke topik pertama kita kali ini, datang dari Liga Italia, yaitu gol bunuh diri selamatkan Atalanta dari kekalahan kontra Fiorentina. Masih dikutip dari antarnews.com, gol bunuh diri menyelamatkan Atalanta dari kekalahan kontra Fiorentina setelah laga berakhir imbang satu sama pada pekan ke-38 Liga Italia di Stadion Artemio Franchi, Florence, Jumat waktu setempat. Pada pertandingan ini sebenarnya Fiorentina dapat unggul terlebih dahulu melalui Roberto Piccoli. Namun Atalanta dapat menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri dari Pietro Comuza, demikian catatan Serie A. Hasil imbang membuat Atalanta masih menempati peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Italia dengan 59 poin dari 38 laga. Lolos ke Liga Conference musim depan. Di sisi lain, hasil imbang membuat Fiorentina naik ke peringkat 14 klasemen sementara Liga Italia dengan 42 poin dari 38 pertandingan, sudah aman dari zona degradasi. Atalanta sebenarnya menciptakan peluang terlebih dahulu di pertandingan ini melalui tendangan Lazar Samardzic yang masih digagalkan oleh kiper Fiorentina Oliver Christensen. Fiorentina berhasil mendapatkan keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-39 setelah umpan Marco Bresciani dapat dikonversikan menjadi gol oleh Roberto Piccoli sehingga skor berubah menjadi 1-0. Pada sisa waktu babak pertama, Atalanta berusaha untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi hingga turun minum skor 1-0 untuk keunggulan Fiorentina tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Fiorentina sempat memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas Rolando Madragora. Namun dapat digagalkan kiper Atalanta Marco Sportiello. Selanjutnya giliran Giovanni Fabian yang menciptakan peluang untuk Fiorentina, namun sundulannya dapat lagi-lagi diselamatkan oleh Christensen. Atalanta akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-82 lewat gol bunuh diri Pietro Comuza yang gagal melakukan pencegahan dengan sempurna sehingga skor kembali sama kuat satu sama. Selanjutnya, baik Fiorentina dan Atalanta berusaha untuk mencari gol kemenangan pada waktu tersisa, namun hingga laga usai, skor satu sama untuk kedua tim tetap bertahan. Itu dia topik pertama kita di jam yang kedua ini ya Responers. Aduh sayang sekali ya, awalnya sudah akan menjadi pemenang, namun harus masih tertahan di klasemen karena mungkin kesalahan sendiri ataupun juga yang namanya rezeki gak tahu kita ya Responers. Dan dari ngomongin tentang requestan lagu ya Responers, dari via WhatsApp sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang menyapa kita di pagi hari weekend kali ini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Marin tentunya di program Bungkuy di pagi hari jam kedua ini ya Responers. Hari kita sudah membahas seputar dari dunia sepak bola. Kali ini kita bakal beralih sedikit ke olahraga bulu tangkis ya. Datang dari pemain bulu tangkis Jojo yang harus takluk dari pemain Cina 19 tahun di Malaysia Master 2026. Masih dikutip dari antarnews.com, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final BWF World Tour Super 500 Malaysia Master 2026 setelah secara mengejutkan tumbang dari pemain non-unggulan 19 tahun asal Cina yaitu Hu Zhiyan. Jonathan kalah dalam duel rubber game dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat lalu. Padahal Jojo, siang sapan akrab dari Jonathan Christie, sempat menguasai game pertama dengan cukup meyakinkan. Jonathan memulai laga dengan baik, poin pembuka langsung ia dapat setelah kesalahan Hua Zhenan di depan net. Momentum berlanjut ketika smash kerasnya tak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh pemain Cina tersebut. Sejak awal game pertama, Jonathan tampil dominan. Ia unggul cepat 5-0 sebelum menutup interval dengan keunggulan 11-5. Meski Hu sempat mencoba bangkit dan memangkas jarak menjadi 11-13, Jonathan kembali menjauh dan memastikan game pertama menjadi miliknya dengan skor 21-14 melalui pukulan menyilang yang tak bisa dijangkau oleh lawan. Situasi berubah pada game kedua, di mana Hu mulai tampil lebih agresif dan memimpin 4-2 di awal laga sebelum Jonathan menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Namun momentum berbalik ketika Hu mencatatkan 4 poin beruntun untuk menjauh dan unggul 11-7 saat interval. Selepas jeda, tekanan Hu makin menjadi. Ia memperlebar keunggulan hingga 16-9 sebelum Jonathan sempat memangkas jarak menjadi 13-7. Namun momentum itu tidak bertahan lama. Hu kembali mencetak poin beruntun untuk memaksakan game ketiga. Di game ketiga pertarungan berlangsung ketat, kedua pemain saling kejar-mengejar angka hingga 7 sama. Namun beberapa kesalahan Jonathan membuat Hu unggul 11-7 saat interval. Jonathan sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 11-12, bahkan kembali mendekat di 14-15. Namun konsistensi Hu di poin-poin akhir membuat Jonathan gagal menyamakan kedudukan. Hu akhirnya memastikan kemenangan 21-16 dalam laga berdurasi 71 menit tersebut. Kemenangan ini sekaligus menegaskan potensi besar Hu Zhiyan yang sebelumnya juga menyingkirkan unggulan asal Perancis Alex Lenier di babak kedua dengan skor 15-21, 16-21, dan 15-21. Itu dia topik kedua kita di jam kedua ini Responers. Gak hanya topik aja yang bakal Marin putarkan dan bacakan, tapi juga akan ada lagu-lagu yang menemani pagi harinya Sabtu Responers kali ini. Datang dari Korea itu ITZY, Dala Dala.

Satu lagu dari One Direction, Right Now, tentunya sudah mengantarkan kita untuk menuju topik ketiga kita kali ini dalam program Bungku ya Responders. So di topik ketiga kita kali ini, jam kedua, kita akan bergeser sejenak dari, kali ini datang dari balapan Formula One, di mana ada Russell yang kalahkan Kimi untuk rebut pole sprint GP Kanada. Masih dikutip dari antarnews.com, pembalap Mercedes George Russell mengalahkan rekan setimnya Kimi Antonelli untuk merebut pole position sesi sprint Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal Sabtu dini hari. Dan Russell menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 12,965 detik pada sesi Q3. Catatan tersebut mengungguli Kimi Antonelli dan pembalap McLaren Lando Norris yang menempati posisi ketiga. Jalannya kualifikasi sesi 1 atau Q1, pembalap Ferrari Lewis Hamilton menjadi pembalap pertama yang turun ke lintasan. Pada awal sesi, Kimi Antonelli langsung berada di urutan terdepan dengan mencatatkan waktu 1 menit 14,10 detik. Namun posisi Kimi tak bertahan lama setelah Hamilton terus mempertajam catatan waktunya hingga menyentuh 1 menit 13,889 detik. Hamilton berada di urutan terdepan diikuti oleh Kimi, Norris, dan Verstappen, dan Lynn Bolt. Bendera merah berkibar jelang 2 menit sesi berakhir. Fernando Alonso mengalami crash dengan menghantam pagar pembatas sirkuit ketika memasuki tikungan 3. Sesi kualifikasi kemudian kembali berlanjut setelah beberapa saat berhenti dengan nama-nama seperti Sergio Perez, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Albon, dan Liam Lawson gagal melaju ke sesi Q2. Pada sesi Q2, Russell yang mencoba tetap menggunakan ban medium pada sesi ini tampil terdepan. Namun di pertengahan sesi, Norris mampu mengambil alih posisi terdepan sebelum disalip lagi oleh Hamilton. Menjelang akhir sesi, Russell mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 13,466 detik, sekaligus mendongkrak posisinya melebihi limit balapan ketika memasuki tikungan 4. Pada akhir sesi, Russell terus mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 13,026 detik dan menjadi yang terdepan. Pada sesi ketiga, mayoritas pembalap telah berganti menggunakan ban soft. Hamilton langsung memimpin jalannya sesi. Pada akhir sesi, Kimi Antonelli muncul sebagai penghalang setelah catatan waktunya mampu menggeser Norris ke posisi ketiga. Hingga akhir, Russell berada tetap di terdepan diikuti oleh Kimi dan Norris. Itu dia topik ketiga kita ya Responders. Di pagi hari ini tentunya kita akan kembali mendengarkan satu lagu sebelum menutup perjumpaan kita jam yang kedua ini, datang dari Perunggu Gemilang.

Iya, satu lagu dari Perunggu Gemilang menjadi lagu penutup kita di jam yang kedua ini. Dan kita masih akan kembali lagi nanti ya responders, tepat di jam yang ketiga, satu jam terakhir kita dalam program Bungkui, dengan masih berbagai topik-topik ataupun berita-berita dari dunia olahraga. Dan akan selalu diselingi dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, tentunya pop Indonesia, mancanegara dan juga Korea. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Mari, nanti kita akan kembali lagi di jam yang ketiga. Kita dengerin dulu satu lagu dari Tiller dan The Creator, Sugar on My Tongue.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu pembuka dari Taylor Swift. Aduh, lagu yang untuk para cegel-cegel ya, responers sepertinya. Ya pada akhirnya kamu akan untuk aku, You Belong With Me. Sudah membuka kembali perjumpaan kita di pagi hari ini, tepatnya di jam 10 dan sudah masuk di jam yang ketiga dalam program Bungkuih bersama Marin. Dan untuk semua responders juga, kita masih akan membahas topik-topik menarik seputar dunia olahraga dan akan diselingi dengan lagu-lagu dari manca Indonesia ataupun Korea dari tahun 2006 hingga tahun 2026. Dan di pagi hari ini sudah menyapa kembali bersama kita semua, datang dari Bang Aan. Kita akan angkat dulu ya responders. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Aan.
1: Waalaikumsalam. Ini jam ketiga ini ya?
0: Iya, ini jam ketiga masih di program Bungkuih Bang Aan. Kenapa tuh Bang Aan?
1: Wah, tapi aku semangat banget tadi berita tentang Mobile Legend.
0: Oh iya, waduh.
1: Aku juga masih pernah sekelompok pasukan sahabat. Kui pada main Mobile Legend bareng-bareng, akhirnya waduh, okay. Seru banget.
0: Oke, okay,
1: senang aku jadinya.
0: Iya Bang.
1: Sering mabar bareng sama sahabat.
0: Oke, okay. Berarti sering main bareng sama teman-temannya Bang Aan, main Mobile Legend.
1: Iya, main bareng. Paling sih mainnya di rank, kalau bisa main di rank, terus main di klasik bisa.
0: Baiklah, baiklah. Oke, Bang Aan. Iya. Kalau olahraga yang lain, sering main bareng juga nggak, Bang?
1: Ya, sering sih.
0: Oh, wow. Berarti sering, emang sering...
1: Bulu tangkis juga, olahraga sepak bola juga.
0: Oke. Oke. Wah, berarti sering mainnya tuh sambil olahraga berarti ya, Bang Aan? Olahraga bareng berarti ya? Oke.
1: Iya, bener.
0: Pagi ini nggak olahraga bareng teman-temannya, Bang?
1: Tadi pagi sudah, dari jam 5 sampai jam 7 tadi.
0: Oh, olahraga apa tuh, Bang? Lari kah? Jogging?
1: Jogging benar, lari pagi, iya benar.
0: Oh, waduh, sama teman-teman berarti ya?
1: Iya benar,
0: iya.
1: Sama sekelompok juga.
0: Oke, Bang Aan. Aduh, Bang Aan sudah jadi morning person bareng teman-temannya, sudah mulai... lari pagi nih responders, ada cerita dari Bang Aan. Oke Bang Aan, berarti pagi
1: saya
0: hari ini
1: saya mau request lagu tambahannya.
0: Apa tuh Bang Aan, boleh?
1: Lagu request tambahannya, tolong pilihin lagu-lagu yang bisa bikin energik, bikin semangat di pagi ini ya.
0: Oke Bang Aan, nanti kita putarkan lagu-lagu yang bikin tambah semangat ya Bang Aan di pagi ini.
1: Ya.
0: Siap Bang Aan, ditunggu nanti Bang Aan.
1: Ya oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bang Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, responder Bang Aan sudah berbagi cerita nih di pagi hari ini, udah olahraga bareng teman-temannya. Aduh, itu mah bakal senang banget ya, senangnya sampai 1000 kali. Karena hidup sehat dapat, momen bahagia dapat, tentunya makin semangat untuk jalanin aktivitasnya. Sama seperti di pagi hari ini, Maren masih menemani responders dengan sangat energik. Karena Maren mau mutarin lagi satu lagu dari Gia Indrawari, 1000 kali, mungkin lagu yang dapat menemani pagi harinya responders buat makin semangatnya 1000 kali.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Titu, Malu-Malu Dong. Tapi yang kali ini topiknya gak bakal malu-maluin, karena datang dari olahraga bola basket Liman yang unggulan pertama dalam FIBA 3x3 World Tour Shanghai 2026. Masih dikutip dari antarnews.com, Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA resmi menetapkan pembagian grup FIBA 3x3 World Tour Shanghai 2026 di Cina pada 30 hingga 31 Mei dengan Liman sebagai tim unggulan pertama yang akan memimpin persaingan ketat tim elit dari Eropa dan Asia. Laman FIBA 3x3 Kamis menyatakan Liman yang berasal dari Serbia menjadi unggulan pertama berkat performa konsisten pada awal musim World Tour 2026. Mereka akan memimpin grup A bersama sesama wakil Serbia Krevna Zvezda serta The Kings selaku tim tuan rumah. Pertemuan dua tim Serbia di grup yang sama diperkirakan menghadirkan persaingan sengit sejak fase awal turnamen. Liman berupaya mempertahankan performa impresif mereka untuk membuka peluang meraih gelar di Shanghai. Sementara unggulan kedua yakni Skyliners dari Jerman memimpin grup B bersama Hangzhou Xingwei dari Cina dan Sansar Embeng asal Mongolia. Skyliners menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian pada awal musim setelah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa seri World Tour sebelumnya. Kemudian untuk grup C juga diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan Antwerp dari Belgia, Ulaanbaatar MMC Energy asal Mongolia, dan Kaunas FDU dari Lithuania. Antwerp yang berstatus unggulan ketiga memiliki pengalaman panjang di level internasional, tetapi tetap harus mewaspadai kekuatan lawan-lawannya. Sementara itu, wakil tuan rumah lainnya Shanghai menempati grup D bersama Basketsbond dari Jerman dan tim Singapura asal Singapura. Dukungan publik tuan rumah diharapkan menjadi modal tambahan bagi Shanghai untuk melangkah jauh dalam turnamen bergengsi tersebut. Itu dia topik pertama kita untuk jam yang ketiga ini ya Responers. Kita kembali akan mendengarkan satu musik dulu dari Hello, Ular Berbisa untuk menambah semangat Respon.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya di gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: ...93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yeay, kembali lagi di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda, dan sudah di menit ke-36. Tentunya kita masih berada dalam program Bungkuih, kita masuk ke topik kedua kita. Tepatnya di segmen kedua kali ini di jam yang terakhir. Kalau tadi kita bahas dari seputar olahraga basket, kali ini Marin mau spill dari olahraga sepak bola. Tepatnya dari Liga Inggris, tapi bukan hasil pertandingan, tapi ada pengumuman mungkin yang sangat-sangat penting untuk Red Devil atau pencinta olahraga, khususnya klub Manchester United. Karena Carrick resmi diumumkan menjadi pelatih permanen Manchester United. Waduh. Dikutip dari antarnews.com, klub Liga Inggris Manchester United resmi mengumumkan bahwa akan mengangkat Michael Carrick sebagai pelatih permanen setelah sebelumnya sejak awal tahun ini berstatus pelatih interim. Dikutip juga dari laman resmi klub Manchester United, Sabtu Carrick mendatangi kontrak baru sebagai pelatih permanen bersama MU dengan durasi 2 tahun atau hingga 2028. Carrick mengatakan dirinya sangat bangga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pelatih permanen MU dan siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dan tentunya selanjutnya, pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengajak MU melangkah maju bersama dengan tujuan serta ambisi yang jelas dengan memperebutkan gelar-gelar tertinggi. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox mengatakan Carrick telah sepenuhnya layak mendapatkan kesempatan untuk terus memimpin tim. Menurutnya, selama ini menjadi pelatih interim, Carrick berhasil memberikan hasil positif di lapangan dan pendekatannya yang selaras dengan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah klub. Selama kurang lebih 4 bulan membesut MU, Carrick telah melalui 16 pertandingan dengan mengemas 11 kemenangan, 3 hasil imbang, dan menelan 2 kekalahan. Pada periode tersebut, Carrick juga berhasil membawa MU kembali ke Liga Champions musim depan, serta mengalahkan tim-tim besar seperti City, Arsenal, Chelsea, hingga Liverpool. Itu dia topik kedua kita kali ini di jam yang ketiga ini, Responders. Aduh, mungkin ini menjadi kabar yang menggembirakan ya untuk para pencinta ataupun favorit ataupun penggemar King MU. Waduh, kalau kata orang, matahari jangan dulu bersinar karena King MU sedang bersinar. Aduh, lama-lama memang agak makin ini ya, makin menggebu-gebu rasa favorit ataupun menggemari klub yang satu ini. So, untuk menambah euforia kali ini, kayaknya sambil afdol, makin afdol kalau kita dengerin satu lagu dari CNC, yaitu Lama-Lama Gila. Lama-Lama Gila kalau memang favoritkan grup MU ini ya.

Satu lagu dari Ariana Grande, Side to Side, sudah mengantarkan kita menuju topik terakhir kita. Dan juga di jam yang terakhir ini ya Responders. Tentunya untuk topik ketiga kata kali ini datang dari dunia olahraga bulu tangkis. Ya, itu lebih tepatnya pasangan ganda putri Apriyani dan Leni yang perlu permainan lebih taktis usai kandas di Malaysia. Masih dikutip dari antarnews.com, tentunya ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu dan Lani Triamayasari mengaku perlunya peningkatan pola permainan yang lebih taktis setelah langkah mereka terhenti pada babak 16 besar WWF World Tour Super 500 Malaysia Master 2026 di Asiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis lalu. Apriyani dan Leni harus mengakui keunggulan pasangan Cina Chen Fan Xiu Tian dan Lu Fu Min setelah kalah melalui pertandingan 3 game, yaitu 10-21, 21-15, dan 17-21. Pasangan Indonesia sempat kesulitan pada game pertama setelah terbawa bola pola permainan lawan yang mengandalkan rally panjang dan bola-bola lurus. Situasi berubah pada game kedua setelah pasangan Indonesia mendapat instruksi untuk mengubah pola permainan dan menghindari adu rally panjang dengan lawan. Namun momentum tersebut gagal dipertahankan pada game penentu, di mana Apriyani dan Leni sempat tertinggal cukup jauh, sehingga kesulitan mengejar perolehan poin lawan meski mulai menemukan pola permainan yang tepat pada pertengahan game. Leni menyebut pasangan Cina punya keunggulan dalam pola serangan sejak bola pembuka hingga sambungan berikutnya, sehingga membuat tekanan terus datang sepanjang pertandingan. Keunggulan lawan tadi, mereka memiliki bola pembuka dan sambungan yang cukup bagus, katanya. Dan tentunya dengan tersingkirnya Apriyani dan Leni, Indonesia tidak memiliki wakil pada perempat final sektor ganda putri Malaysia Master 2026. Itu dia topik terakhir kita di jam yang terakhir ini juga Responders. Dan semoga kita dari pertandingan ini ya menjadi bahan evaluasi juga untuk para atlet dan juga untuk tentunya para stakeholder yang lainnya yang berkaitan juga. Dan kita doakan semoga di ajang-ajang perlombaan basket ataupun bulu tangkis nantinya para atlet bisa memberikan performa yang lebih baik lagi dan tentunya selalu diberikan kesehatan ya Responders, karena juga membawa nama baik Indonesia dan membawa kebanggaan untuk Indonesia sendiri. Tentunya sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita akan dihibur lagi dengan satu lagu ya dari Alan Walker, yaitu Faded.

Radio 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dengan topik terakhir tadi juga menjadi topik terakhir di jam yang terakhir ini, Responers. Aduh, gak kerasa ya, udah 3 jam kemarin menemani pagi harinya Responers dengan berbagai topik-topik dari dunia olahraga. Semoga dengan adanya informasi yang sudah kemarin sampaikan tadi juga menjadi semangat juga ya untuk kita dalam berolahraga. Atau mungkin ada dari Responers yang bingung mau mulai dari olahraga yang mana nih? Yang mana ya? Tapi apapun itu, semoga Responers selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat terus, semangat yang menyala terus ya Responers. Marin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua Responers yang sudah mendengarkan Marin di tengah weekendnya kali ini ya, di pagi hari weekendnya ini tentunya dengan berbagai aktivitas. Dan juga mungkin ada yang lagi masih di tempat tidur mungkin kali ya, karena habis bertempur dengan maraton drama atau film apapun itu. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk semua Responders. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata ataupun mungkin lagu-lagunya yang bukan lagu-lagu favoritnya Responders. Tapi tenang aja, karena di weekend kali ini kita bakal selalu muterin lagu-lagu pop kesayangan Responders. Dan khususnya nanti di jam 6 sore kita akan ada program, memulai program baru kita itu program Nusantara dengan lagu-lagu daerah, mulai dari lagu daerah Timur, Jawa, dan juga Batak. Jadi boleh nanti diikuti ya Responders. Dan tentunya masih dengan program-program weekend lainnya. Selain ini akan ada program Respon 40 Musik mulai jam 12 siang nanti tentunya. Dan Marin pamit undur diri juga sekalian dari ruang udara dan siaran hari ini. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari Hindia, Cincin, untuk topik bungkui kali ini.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
4: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
5: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
6: Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, jadi hari ini kakak punya satu cerita yang menarik sekali. Dari sebuah hutan, di mana hutannya sejuk dan juga indah. Nah, di sana ternyata ada seekor kelinci. Kelinci ini lucu sekali, kayak kakak, enggak ya? Lucu, namanya, ada yang tahu namanya siapa? Oke, namanya Lila. Yang suka sekali melompat-lompat. Ada yang suka melompat di sini? Siapa? Oh, kamu suka melompat. Suka main karet ya? Oke, terus ternyata Lila ini punya kebiasaan yang kurang baik. Kalau kakak percaya adik-adik di sini kebiasaannya baik semua ya. Gak ada yang kurang baik. Nah, ia sering mengeluh tentang teman-temannya yang ada di hutan. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Lila? Apakah si Lila ini akan tetap terus mengeluh? Atau justru dia belajar sesuatu yang penting sekali? Nah, ayo kita dengarkan bersama-sama ya dari cerita yang berjudul Setiap Makhluk Punya Perannya. Kita siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengar. Jadi di sebuah hutan yang sejuk dan rindang, hiduplah seekor kelinci yang tadi namanya siapa?
7: Lila.
6: Ternyata warnanya warna putih kelincinya. Terus dia suka melompat? Lompat di padang rumput. Namun adik-adik, sering sekali dia mengeluh tentang keadaannya yang ada di hutan, yang ada di sekitarnya. Dikit-dikit dia bilang nih, berkata, "Ah, burung-burung di sini ribut banget. Terus lebahnya juga menyengat. Terus sungainya membuat juga basah. Terus dan pohon menutupi cahaya matahari." Dia berpikir, si Lila ini, "Seandainya aku bisa hidup sendiri, pasti hidupku tenang." Seekor burung, hantu tua yang bijak mendengar keluhan itu dari atas dahan tinggi. Lalu ia tersenyum. Siapa yang tersenyum? Burung hantu tua yang bijak. Terus dia terbang pergi tanpa berkata apa-apa. Jadi dia hanya tersenyum saja. Keesokan harinya ketemu lagi sama dengan si Lila. Si Lila lagi ngapain nih? Si Lila ternyata lagi mencari rumput untuk dimakan karena dia seekor kelinci. Wah, hebat dong. Namun ternyata rumputnya yang ditemuinya itu kering dan keras. Jadi enggak bisa dimakan. Nah, aneh banget dia mulai mengeluh nih si Lila. Aneh ya, kenapa kok rumput sekarang itu pada begini, begitu, begono, enggak ya? Lalu saat itu ada seekor kupu. Ada yang suka kupu-kupu? Karena kupu-kupu bagus. Cantik ya kan? Ya enggak? Terus hinggap di bahunya si Lila. Rumputmu kering, ini kata si kupu-kupu nih. Rumputmu kering karena bunga-bunga tak lagi mekar. Lebah-lebah juga mulai menjauh karena tidak ada yang menghargai mereka. Kalau tidak ada lebah, bunga tidak menghasilkan biji. Tanpa biji, rumput pun juga tidak tumbuh. Jadi, kata si Lila nih, berarti aku butuh lebah ya? Ini dia bilang nih sama si kupu-kupu. Kupu-kupu jawab, tentu saja. Kita semua saling terikat. Yang disampaikan oleh, yang dijawab oleh kupu-kupu. Lalu si Lila terdiam. Dia mulai berpikir. Hari berikutnya hujan deras turun. Jadi sungai di tepi hutan meluap. Air hampir menggenangi tempat tidur si Lila. Akhirnya si Lila apa tuh yang dia rasakan? Dia mulai gemetar, kedinginan, ketakutan. Lalu ada pohon yang ngomong ke Lila. Katanya, tenanglah Lila. Akarku menahan tanah supaya tidak hanyut. Kalau misalnya pohon tidak ada, banjir pasti akan lebih besar, lebih parah. Jadi suara berat ini terdengar dari pohon besar di dekatnya. Jadi Lila bertanya dengan suara kecil kepada pohon. Aku berarti juga butuh pohon ya? Benar, kata si pohon. Karena setiap makhluk punya tugasnya sendiri. Akhirnya malam itu Lila mulai gelisah. Ia mulai menyadari mungkin selama ini ia keliru. Esok paginya Lila bertemu seekor anjing. Ada yang tahu namanya siapa? Rado. Nah, Rado ini ternyata orangnya ramah. Terus suka berlari di tepi hutan. Terus sering menjaga anak-anak manusia yang bermain. Jadi, kenapa wajahmu murung, Lila? Ini yang ditanyakan oleh Rado. Lalu si Lila menjawab, aku baru sadar ternyata aku salah. Aku pikir aku bisa hidup sendiri. Aku membutuhkan semua yang ada di hutan. Kalau mereka hilang, aku juga akan kesulitan untuk hidup. Nah, akhirnya Rado mengangguk bijak dan berkata, itu benar Lila. Aku pun begitu. Aku butuh manusia untuk memberiku makan dan juga tempat tinggal. Manusia butuh aku untuk menjaga rumah mereka. Kita semua punya perannya sekecil apapun itu. Kalau satu hilang, yang lain ikut terganggu. Nah, kali ini Lila akhirnya benar-benar mulai mengerti. Beberapa hari kemudian burung hantu bijak ini mengumpulkan semua hewan yang ada di hutan. Ada burung, ada lebah, ada kupu-kupu, ada tupai, dan juga bahkan Rado ikut datang. Masih ingat Rado siapa? Anjing. Oke. Jadi dengan suara lembut, burung hantu berkata, kita semua berbeda, tapi diciptakan sama. Matahari sebagai saudara, bulan sebagai saudari, bahkan bintang kecil pun dianggap keluarga. Kalau kita saling menghargai, kita akan merasakan kasih yang besar. Jadi semua hewan ini mendengar dengan penuh perhatian. Lila melompat ke depan dan bilang kepada teman-temannya di sana, aku mau minta maaf. Selama ini aku tidak menghargai kalian, karena Lila berpikir aku bisa hidup sendiri. Tapi aku salah. Si Lila ini juga mengucapkan terima kasih sama siapa aja? Pohon, sama Rado sebagai anjing, terus ada kupu juga, ada burung juga. Dia mengucapkan terima kasih. Terus berkata kepada teman-temannya, kalian semua itu penting bagiku. Nah, burung-burung pun bersuka cita gembira. Pohon menggerakkan rantingnya, itu tanda karena dia senang, gembira. Rado pun juga menyala riang. Ada yang tahu ke mana anjing bahagia? Ada yang tahu? Gonggong. Kuku gitu ya. Terus sejak hari itu akhirnya Lila tidak lagi mengeluh. Ia menyapa temannya si burung, ya kan? Terus tersenyum sama kupu-kupu. Terus berterima kasih pada pohon dan juga bermain bersama Rado. Jadi hutan terasa lebih damai dan indah. Hewan-hewan hidup rukun, saling membantu dan saling menghargai. Lila akhirnya benar-benar mengerti bahwa setiap ciptaan sekecil apapun saling terhubung dalam cinta yang sama. Adik-adik, dari cerita tadi yang sudah kita dengar bersama-sama, kita bisa belajar bahwa ternyata setiap makhluk itu penting. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun perannya, semua saling dibutuhkan dalam kehidupan. Lalu kita juga harus belajar untuk saling menghargai. Kita tidak boleh lagi meremehkan teman-teman kita. Kita nggak boleh lagi meremehkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena setiap orang punya kelebihan dan tugasnya masing-masing. Terus tidak hidup sendiri. Manusia dan makhluk lain harus saling bergantung. Kita membutuhkan bapak mama, kita membutuhkan teman-teman, kita membutuhkan anjing untuk menjaga rumah kita. Kita banyak sekali membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga harus belajar dari kesalahan. Kalau kita salah, kita harus oke. Kalau ada yang membantu kita, kita harus berterima kasih. Terus kita perlu peduli dengan lingkungan kita juga. Alam seperti pohon, sungai, dan hewan itu punya peran penting. Jadi kita harus menjaganya, tidak merusaknya. Lalu hidup rukun dan kita saling membantu. Karena kehidupan akan lebih damai jika kita saling bekerja sama dan tidak egois.
4: Terima kasih sudah setia mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa, Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Jadi aku jadi masinis. Masinis itu yang mengendarai kereta api. Tut tut tut. Sampainya di stasiun, semua penumpang turun. Yay! Apa kalian pernah naik kereta api? Coba ajak orang yang paling kamu sayang untuk naik kereta api. Jangan lupa like,

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan terpantau semangat selalu ya. Dan tentunya nih senang sekali ya, ada pergantian jam nih di siang hari ini. Tentunya kita sudah ada rombakan baru ya Responers. Biasanya dengerin beat yang seperti ini di malam hari, tentunya di sekitar jam 5 sampai jam 9an ya. Tapi sekarang udah dinaikkan lagi jamnya dari jam 3 nanti. Dari jam 12 nanti sampai jam 3 nanti tentunya akan menemani Responers ya. Tentunya kita sudah berada di program Respon 40 Music. Nah, tempatnya informasi-informasi tentang musisi Indonesia, manca dan indie. Dan tentunya juga nanti akan ada tentang lagu, kita akan bahas-bahas lagu-lagu terbaik terupdate. Dan tentunya juga ada film-film favorit juga ya, yang mungkin film-film terbaru yang akan dibahas di sini. Dan tentunya di program Respon 40 Music ini akan ditemani bersama Dila di hari Sabtu 23 Mei 2026. Agak janggal ya Responers ya, biasanya di sore sampai malam hari, tiba-tiba udah ganti jadwal aja di siang hari. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa menemani Responers tentunya dengan informasi-informasi terbaik seputar lagu terbaru atau album terbaru dari artis-artis manca, Indo dan Indie. Dan tentunya nanti juga ada sinopsis film terbaru. Dan tentunya ada showbiz juga ya Responers. Dan tentunya buat Responers jangan kemana-mana, dan nanti akan ada beberapa informasi-informasi terbaru dan terupdate lainnya yang akan menemani Responers lainnya. So untuk itu, sebelum kita ke informasi yang bakalan dibacakan nantinya, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Nizim Kalpin yang berjudul Staying. Untuk itu, check to the sound.
1: I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, kalau seseorang meninggal, kita dapat menguburnya. Tetapi karakter dari orang itu akan tinggal tetap dan diingat oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Karakter itu tidak berubah, ia hanya berkembang. Artinya, kalau kita mempunyai dasar karakter yang kuat, kita hanya dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Sebaliknya, dengan karakter yang lemah, ia tidak akan bertumbuh. Kalau orang yang berkarakter kuat mengalami kegagalan, selalu ada kekuatan untuk membentuk kembali karakternya. Ia akan menikmati kesulitan yang dihadapinya, karena orang berkarakter sadar bahwa dengan kesulitan yang ia hadapi, ia sadar akan batas kemampuannya. Kualitas-kualitas terbaik karakter tidak dihasilkan dari usaha kita, melainkan dari Tuhan. Karakter adalah sebuah usaha yang melibatkan kerja keras setiap hari. Karakter adalah hasil dari dua hal, sikap mental dan cara mengatur waktu. Karakter terbentuk melalui kehidupan sehari-hari. Karakter terbentuk melalui pendisiplinan keinginan. Karakter terlihat pada saat orang menghadapi krisis. Karakter tidak terletak pada pemikiran, tetapi pada keinginan. Nah, sudahkah Anda memiliki karakter itu? Milikilah sekarang juga untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6.

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari New Jeans yang berjudul OMG yang sudah kita putarkan untuk menemani responers dan membuka perjumpaan kita di program Respon 40 Musik di jam pertama ini. So tentunya Dila akan menemani responers ya 3 jam ke depan tentunya dengan informasi-informasi seputar musisi album terbaru baik maupun Indo, Manca maupun Indie, dan nanti juga akan ada informasi-informasi tentang artis Bollywood, Hollywood dan juga Indonesia, dan nanti juga ada sinopsis-sinopsis tentang film-film terbaru dari XX1 ya. Dan tentunya kali ini ada informasi yang datang dari Marcelius Kirana Homonagan atau yang lebih akrab disapa Marcel Siahan. Bukan sekadar penyanyi dengan suara bariton yang memikat, di balik karir bermusiknya yang gemilang sejak 2000-an, pria kelahiran 21 September 1977 ini memikul tanggung jawab besar sebagai ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, pemilik hak terkait. Dengan latar belakang sebagai advokat dan konsultan kekayaan intelektual, Marcel kini menjadi ujung tombak dalam membenahi karut-manut ekosistem royalti di tanah air.

Tetapi LKM memiliki mandat untuk memfasilitasi mediasi dengan membuka data dan dasar pembagian royalti agar semua pihak bisa melihat fakta yang sama. Namun ia menyadari tantangan terbesarnya justru terletak pada literasi. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, melainkan ketidaktahuan. Dan tentunya ini adalah kasus yang sangat semarak juga ya di Indonesia kali ini ya, tentang royalti ya. Semoga ada titik terangnya, dan tentunya pekerjaan Marcel ini memberikan suatu titik terang untuk kita semua. Dan untuk itu Dila sudah menyiapkan ya beberapa lagu-lagu terbaik lainnya yang akan menemani Responders di siang hari ini. So tentunya sembari kita menunggu informasi-informasi terbaik lainnya, kita dengarkan dulu satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul Back to December.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon Horti Musik, tempatnya informasi-informasi seputar dunia perfilman, lagu dan artis ya, mungkin artis Hollywood, Bollywood dan tentunya juga artis Indonesia. Dan tentunya buat responers yang lagi makan siang di siang hari ini nih, tetap semangat dan tentunya tepat sekali ya ditemenin bersama Dila di siang hari ini. So tentunya berita selanjutnya datang dari sebuah stasiun radio di Inggris menyampaikan permohonan maaf setelah secara tidak sengaja mengumumkan Raja Charles III telah meninggal dunia. Insiden mengejutkan ini dialami Radio Caroline yang berbasis di Excess, Inggris pada 19 Mei lalu. Pihak manajemen stasiun radio tersebut menjelaskan kesalahan ini murni terjadi akibat kegagalan sistem pada komputer mereka. Manajer stasiun radio Caroline Peter Moore mengonfirmasikan lewat media sosial bahwa sistem komputer di radio utama mereka mendadak error dan mengaktifkan protokol darurat kematian anggota kerajaan. Protokol ini merupakan prosedur standar yang wajib dimiliki seluruh stasiun radio di Inggris untuk mengantisipasi situasi darurat. Melalui pernyataan resminya, Moore menjelaskan kronologi kejadian tersebut ke publik. Sebuah pemancar mendadak senyap radio Corlin saat itu tengah memutar lagu hingga akhirnya musik tersebut mendadak terputus dan digantikan oleh pengumuman duka cita. Setelah pengumuman selesai dibacakan lagu kebangsaan Brita Raya, God Save the King langsung berkumandang. Tidak lama kemudian mereka kembali menegaskan pesan serupa kepada para pendengar. Moore menjelaskan stasiun tersebut langsung menyadari ada sesuatu yang salah setelah siaran terhenti secara tiba-tiba. Pihak stasiun radio tersebut kemudian menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Raja Charles III dan para pendengar. Dan saat pengumuman keliru itu menggemparkan para pendengar di Inggris, Raja Charles yang kini berusia 77 tahun sebenarnya sedang berada dalam kondisi sehat. Sang monarki justru tengah melakukan kunjungan kerjasama selama 3 hari di Irlandia Utara bersama istrinya Ratu Camilla. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam pertama ini. So tentunya semoga Raja Charles III senantiasa sehat selalu, dan tentunya ini adalah pelajaran juga ya bagi stasiun radio Corlin. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responders di hari ini. So kita dengarkan dulu satu lagu dari Pamungkas yang berjudul One Only. Untuk itu check the sound.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.
2: Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang atau ketenaran. Aku hanya butuh

aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya butuh

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Wow, tentunya kita sudah dengarkan ya satu lagu dari dari Hindia yang berjudul Evakuasi. Dan tentunya terima kasih banyak ya buat responsnya yang sudah mendengarkan satu jam ini. Dan tentunya Dila masih ada ya informasi-informasi terbaiknya di jam kedua nanti. So tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, nanti akan kita temani lagi ya dengan informasi-informasi terbaik seputar dunia musik dan perfilman, baik Bollywood, Hollywood, dan tentunya juga Indonesia. Dan buat responders jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Tik Tik Boom.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon 40 Musik ya, yang akan menemani responders dari jam 3 sampai jam dari jam 1, jam 12 sampai jam 3 nanti tentunya. Dan tentunya kita sudah melewati 1 jam dengan informasi-informasi terbaik tadi ya, seputar artis-artis dari mancanegara, Indonesia, dan tentunya juga dengan perfilman serta musik-musik terbaik lainnya. Dan tentunya buat responders yang lagi santai-santai di siang hari ini, tentunya masih akan dilatemanin 2 jam ke depan lagi tentunya dengan informasi-informasi terbaik lainnya, dan akan diselingi juga dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea, dan juga Indonesia. Dan untuk membuka perjumpaan kita ini di siang hari ini, Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu dan lagu-lagu terbaik dari mancanegara, Korea, dan juga Indonesia. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead. Spesial lagu pembuka kita di jam kedua ini.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon 40 Musik yang menyediakan informasi-informasi seputar perfilman, musik, album, dan tentunya juga showbiz ya. Tentunya dari Indonesia, mancanegara, dan juga India responders. Dan tentunya kita juga akan selingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea, dan juga Indonesia. Dan tentunya di jam kedua ini kita sudah ada informasi datang dari dalam semesta One Piece karya Eiichiro Oda. Harga buronan atau bounty bukan sekedar angka. Nilai buruan yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia melalui angkatan laut ini merupakan indikator utama seberapa besar ancaman seseorang individu terhadap stabilitas global dan keamanan pemerintah. Semakin tinggi angkanya, semakin besar pula reputasi dan bahaya yang dibawa oleh orang tersebut. Bounty adalah jumlah hadiah yang dijanjikan kepada siapapun yang berhasil menangkap atau membunuh kriminal yang dicari di dunia One Piece. Hadiah ini dibayar dalam mata uang rupiah versi fiksi yang disebut Berry. Namun penting untuk dipahami bahwa nilai buruan tidak selalu mencerminkan kekuatan fisik murni. Pemerintah dunia mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan angka ini. Yang pertama, kekuatan tempur, kemampuan bertarung dan penguasaan buah iblis atau haki, dan tingkat yang kedua, tingkat kejahatan, seberapa banyak kerusakan yang dilakukan terhadap warga sipil atau fasilitas pemerintah. Yang ketiga, pengetahuan terlarang atau mengetahui rahasia atau abad kekosongan, atau maupun membaca ponegip seperti atau seperti Nico Robin. Yang keempat adalah kepemimpinan, jumlah armada dan wilayah kekuasaan yang dikendalikan. Hingga saat ini rekor dunia buruan tertinggi masih dipegang oleh para legenda yang telah membentuk era bajak laut berikut. Dan tentunya ini adalah informasi pertama di jam kedua ini. So tentunya masih dengan beberapa informasi-informasi baik dunia perfilman, album-album terbaru dan terbaru rilis, dan tentunya juga nanti akan ada informasi-informasi tentang artis dari Bollywood, Hollywood, dan juga Indonesia. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Novo Amor yang berjudul Encore. Untuk itu, check the sound.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagariko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Naf yang berjudul Kenanglah Aku yang sudah menemani kita di siang hari ini. Waduh, dan tentunya masih bersama Dila ya, dan masih dengan informasi-informasi seputar dunia perfilman, musik, album, dan tentunya juga artis-artis dari Hollywood, Bollywood, dan juga Indonesia. Dan tidak ketinggalan nanti akan diselingi ya dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea, dan juga Indonesia. Dan kali ini ada informasi yang datang dari Langit Malam Jakarta menghadirkan suasana berbeda lewat gelaran Jazz Cap Jakarta di Kita Bar Rooftop Lab Level 36 Park Hyatt Jakarta. Acara tersebut memadukan musik jazz, percakapan hangat, panorama kota, dan atmosfer intim dalam satu pengalaman yang terasa dekat sekaligus elegan. Dengan latar pemandangan 270 derajat City Cap Jakarta, Jazz Cap menghadirkan nuansa yang tidak biasa dibandingkan pertunjukan jazz pada umumnya. Musik mengalir menyatu dengan interaksi para tamu, percakapan santai hingga suasana hangat yang tercipta sepanjang malam. Acara tersebut menghadirkan penampilan 24 featuring Natania Karin, DJ set dari Raffi Muhammad, serta jam session yang dipandu Bas Gi bersama sejumlah musisi lainnya seperti Barry Likumahua, Andre Dinut, Sri Hanuraga, Tommy Pratomo, hingga Mateo Sayers. Momen jam session menjadi salah satu daya tarik utama karena menghadirkan interaksi spontan antar musisi yang membuat suasana terasa lebih hidup dan akrab. Para tamu yang hadir juga dapat dari berbagai kalangan, mulai dari penikmat jazz, komunitas kreatif, pelaku industri, entrepreneur, hingga tamu hotel internasional. Beberapa komunitas seperti GLCC, Grefax, Hipmi Jaya, Womanpreneur Hipmi Jaya, dan Indosing turut meramaikan acara tersebut. Sejumlah figur penting dalam ekosistem jazz Indonesia juga terlihat hadir, di antaranya Chico A.E. Hindarto, Eki Humania, Tufan Gunarso, serta Agus Setiawan Basuri. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam kedua ini, so akan ada informasi-informasi terbaik lainnya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Sean Kingston yang featuring Justin Bieber yang berjudul Any Many. Untuk itu check the sound. Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cek dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik, sehingga tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon 40 Musik yang akan menemani responders tentunya dengan informasi-informasi seputar perfilman terbaru atau informasi-informasi seputar musik dan juga artis-artis dari Hollywood, Bollywood dan juga Indonesia. Dan tentunya kita juga akan diselinginya dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tentunya berita yang terakhir, berita terakhir di jam kedua ini yaitu datang dari unit pop rock legendaris The All America Rejects resmi menandai kembalinya mereka ke industri musik dengan meliris album terbaru bertajuk Sandbox. Karya ini menjadi catatan bersejarah penting bagi band tersebut, mengingat ini adalah album penuh pertama mereka setelah absen selama 14 tahun dari dapur rekaman. Hadir dengan energi yang lebih matang, Sandbox menawarkan perspektif baru yang tetap dibalut dengan kericuhan khas The All America Rejects. Album ini diproduksi secara mandiri oleh sang frontman Tyson Ritter bersama gitaris Nick Wheeler dan Scott Kesak melalui tangan dingin mereka. Karya ini berhasil menangkap sisi paling percaya diri dari band dengan kreativitas yang tidak tersensor. Secara tematik, Sandbox bukan sekedar kumpulan lagu baru, melainkan sebuah bentuk rekonsiliasi dengan identitas proses penuaan dan realita kehidupan dewasa yang kompleks. Tyson Ritter mengungkapkan bahwa penulisan lagu dalam album ini menjadi sarana baginya untuk bertahan di era modern. Menariknya, dalam album lirisan independen pertama mereka ini, The All American Rejects memilih untuk tidak mengejar tren pasar atau sekedar menciptakan lagu hits radio, dan mereka memilih setia pada akar sebagai band punk rock kelas pekerja yang jujur. Judul Sandbox sendiri dipilih untuk merefleksikan filosofi sebuah tempat di mana segala sesuatu dapat dibangun, dihancurkan atau ditemukan kembali. Wow, keren sekali ya. Semoga albumnya melesat dan tentunya banyak peminatnya, Rasmus. Dan untuk itu Dila masih ada informasi-informasi terbaik lainnya. So, untuk itu ya, sebelum kita close di jam kedua ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari The Week. Satu lagu dari The Weeknd featuring Ariana Grande yang berjudul D for You. Untuk itu, check to the sound.

Ya, setelah lagu dari Zain featuring Sia ini menutup perjumpaan kita di jam kedua program playlist di program Respon 40 Musik di siang hari ini. So tentunya masih akan ada informasi-informasi terbaik lainnya di jam ketiga. Dan buat responers jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila. Dan tentunya akan ada informasi-informasi terbaik lainnya.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Seventeen yang berjudul Yang Telah Merelakanmu, yang sudah diputarkan untuk menemani, menjadi lagu pembuka kita ya di jam ketiga di program Respon 40 Musik kali ini. So tentunya masih dengan Dila dan masih ada satu jam lagi nih kebersamaan kita di program Respon 40 Musik kali ini. So tentunya buat responders yang mungkin ingin mendengarkan informasi-informasi terupdate seputar dunia musik atau dunia perfilman, serta gak mau ketinggalan informasi-informasi tentang artis-artis ternama dari Hollywood, Bollywood maupun Indonesia. Dan tentunya buat responders yang Oke, di siang hari ini sudah bergabung bersama kita nampaknya ya. Oke, kita angkat dulu dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Bang Aan di siang hari ini?
1: Oh, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ini dengan siapa ini?
0: Ini bersama Dila, Bang, di siang hari ini.
1: Gimana kabarnya Kak Dila?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Aan.
1: Iya.
0: Bang Aan mau request lagu Kak di siang hari ini.
1: Ini lagunya gimana?
0: 2006 sampai 2026 nih Abang.
1: Oh iya. Biasa nih dia yang artis sahabat sama Westlife-nya yang
0: artis
1: Hello My Love.
0: Oh, My Love sepertinya enggak bisa ya Bang ya, karena ini di atas 2006 Abang. Kalau my kalau
1: biasa sih Westlife yang itu sih yang biasa diputerin itu sih setiap yang itu sih.
0: Kalau Westlife kalau Westlife kayaknya kurang banyak sih, biasanya di album retro biasanya itu Abang. Kita coba dulu lihat Westlife ya.
1: Oh iya, dan ini di artis sahabat sama satunya lagu popnya pilihin ya yang buat semangat.
0: Oke Abang, nanti ditunggu lagunya ya Bang ya.
1: Mau kirim-kirim requestnya buat Abid, Adam, terus buat Alfat, Hilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Haikal, Alki, dan buat seluruh semuanya aja.
0: Oke, Dila pilihkan.
1: Salam spesial buat Kak Dila.
0: Iya, oke Abang. Oh, Dila pilihkan dari
1: dan buat seluruh penyiar responder semuanya ya.
0: Oke Abang, Dila pilihkan dari Westlife judulnya Uptown Girl ya Bang ya.
1: Iya benar, Uptown Girl ya.
0: Iya, Uptown Girl. Oke, ditunggu lagunya nanti.
1: Ucapannya yang semangat terus, caranya sampai selesai ya Kak Dila ya.
0: Oke Abang, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bang Aan yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya terima kasih Bang Aan. Ditunggu lagunya ya Bang Aan, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Niji yang berjudul Arti Sahabat, special request dari Bang Aan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh alah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon 40 Musik, tempatnya informasi-informasi seputar perfilman, musik, dan juga informasi seputar artis dari artis Hollywood, Bollywood, dan tentunya Indonesia. Dan tentunya juga akan diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea, dan juga Indonesia. Dan kali ini datang dari Warfare. Film bergenre aksi dan perang akan segera hadir bulan April di XX1, ditulis dan disutradarai oleh veteran perang di Irak, Ray Mendoza dan Alex Garland. Warfare mengajak penonton untuk menyaksikan satu peloton Navy SEAL Amerika dalam misi pengintaian yang gagal di wilayah pemberontak. Sebuah kisah nyata tentang perperangan modern dan persaudaraan yang diceritakan dengan cara belum pernah ada sebelumnya, yakni secara langsung dan berdasarkan ingatan orang-orang yang mengalaminya. Dibintangi oleh Michael Gandolfini, Will Poulter, dan Joseph Quinn, Warfare merupakan film studio A24 beranggaran sebesar pertama yang menggambarkan pertempuran Ramadi yang sering diperdebatkan bersama Fallujah sebagai pertempuran paling berdarah di Irak. Diperkirakan 4 hingga 5.000 pejuang musuh terlibat, sementara tim SEAL terdiri dari sekitar 40 orang. Dan tentunya masih dengan Dila, dan ini adalah informasi pertama di jam ketiga ini atau terakhir ini. So tentunya masih ada informasi-informasi terbaik lainnya, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul Fearless.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0811662930. Sekali lagi, 0811662930.

0: 0856-2260. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon Porti Musik, tempatnya informasi-informasi seputar dunia perfilman, lagu dan musik, tentunya juga berita-berita ternama tentang artis Bollywood, Hollywood dan juga Indonesia. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih akan ditemani dengan informasi-informasi terbaik lainnya, dan tidak lupa dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan kali ini ada informasi datang dari kemeriahan gala premier You Are the Apple of My Eye di Epicentrum XX1 Jakarta. Ada yang berbeda saat acara gala premier film You Are the Apple of My yang digelar di Jakarta. Dua pemain utama filmnya yaitu Jung Ji Young dan Kim Da Hyun turut hadir memeriahkan malam itu. Keduanya tampak antusias menjemput para undangan dan fans yang setia menunggu di lokasi. Dan tentunya kedatangan Do Hyun dan Ji Young adalah dalam rangka promo film terbaru mereka berjudul You Are the Apple of My Eye. Selain bertemu rekan-rekan media, keduanya juga menjemput penonton yang memenuhi studio 1 dan 2 Epicentrum XX1. Tidak lupa keduanya berinteraksi dengan para fans yang disambut sangat meriah oleh para fans. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam ketiga ini, so akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan. Tentunya untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ariana Grande featuring Nicki Minaj yang berjudul Side to Side.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

go go time. Satu lagu dari rumah sakit yang berjudul Panacea yang sudah kita putarkan untuk menemani Responers di siang hari ini, dan tentunya masih bersama Dila dan masih di program Respon 40 Musik, ya, tempatnya informasi-informasi seputar dunia musik, informasi seputar perfilman, dan tentunya juga artis-artis dari Hollywood, Bollywood, dan juga Indonesia. Dan tentunya kali ini masih dengan informasi yang sama, yaitu datang dari penyanyi kenamaan Afgan Syahreza, tengah menyiapkan kejutan besar bagi para penggemarnya dalam konser tunggal bertajuk Retrospektif dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta, dikutip pada 17 Mei 2026. Pelantun lagu Panah Asmara tersebut memberikan bocoran mengenai rencana kolaborasi spesial dengan sosok penyanyi yang menjadi idolanya. Meski masih merahasiakan identitas rekan duetnya, Afgan memastikan bahwa aksi panggung tersebut akan menjadi salah satu momen paling emosional. Kolaborasi ini tidak hanya sekedar bernyanyi bersama, melainkan dikemas dalam rangkaian lagu yang disambung atau medel. Aransemen musik untuk segmen tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga potongan-potongan lagu yang dibawakan akan melebur menjadi satu kesatuan yang ceria dan yang utuh. Afgan bahkan menyebut hasil akhirnya akan terasa seperti sebuah karya musik yang benar-benar baru bagi telinga pendengar. Konser yang dijadwalkan berlangsung di Penali Hall Jakarta Convention Center atau GCC pada 18 Juli 2026 ini akan semakin megah dengan keterlibatan musikal legendaris Erwin Gutawa bertindak sebagai pemimpin orkestra. Erwin akan menggiringi seluruh rangkaian pertunjukan Afgan. Erwin Gutawa menilai kolaborasi ini sangat tepat mengingat kemampuan teknis dan karakter warna suara Afgan yang dinilai sangat harmonis jika dipadukan dengan kemegahan musik orkestra. Perpaduan ini diharapkan mampu membawa penonton menyelami perjalanan karir Afgan secara lebih dalam. Dan tentunya ini adalah informasi terakhir, dan tentunya Dila mau mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung dan sudah menemani Dila dari jam 12 tadi tentunya. Dan kita sudah berada di informasi terakhir dan juga di detik-detik terakhir di program Respon 40 Musik. Dan tentunya program Respon 40 Musik akan kembali hadir di hari Minggu, tentunya di jam 12 sampai jam 3 nanti tentunya. Dan buat responders yang ingin mendengarkan informasi-informasi seputar dunia musik, perfilman, dan juga para artis-artis nama lainnya, boleh banget ya langsung dengarkan kita di jam 12 sampai jam 3 nanti di hari Minggu. So tentunya jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM karena akan ada beberapa program-program menarik lainnya yang akan menemani waktu istirahat responders di weekend ini. Dan nanti akan ada program Lama Bana yang akan menemani sore responders tentunya dengan lagu-lagu Minang, dan tentunya akan diselingi dengan lagu-lagu Minang dan denang-denang Minang kesayangan responder semuanya. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. See you the next time and dadah bye-bye. Satu lagu dari Dan Lewis yang berjudul Be Alright, spesial lagu penutup kita di jam terakhir program Respon 40 Musik.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan Masya Allah, aduh, suara baru di hari Sabtu dan Minggu ya, dan sana sangat jobana kami putarkan

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responer, tentunya kembali lagi bersama Jojo ya. Kita kembali pada program Jaga Malam nih, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026. Gimana nih kabarnya Responer untuk daerah Padang Pariaman ya, yang tadi mengalami gangguan listrik dan juga begitu juga di studio Respon. Dan alhamdulillahnya di malam hari ini sudah kembali menyala ya studio kita, dan juga frekuensi kita sudah mengudara kembali di malam hari ini, tentunya untuk menemani Responer semuanya sampai dengan jam 12 malam nantinya pada program musik malam. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang masih terbangun ya ataupun terjaga di malam hari ini setelah melewati beberapa aktivitasnya di malam hari ini atau satu hari ini juga, dan mungkin sudah lelah yang menunggu lampu menyala ataupun listrik menyala dan sudah menyala kembali dan ingin ditemani nih untuk menemani istirahatnya, boleh banget nih. Bisa langsung request bersama Jojo ya di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga Responer bisa DM di media sosial kita, bisa melalui Facebook, Instagram, dan TikTok, atau bisa juga mendengarkan kita melalui streaming web kita di www.responradio.com, atau bisa juga nih melalui aplikasi Jati Radio ya Responer ya, melalui streaming webnya. Jadi Responer dimanapun berada masih bisa mendengarkan kita secara on air tentunya. Nah, untuk itu Responer di pertengahan jam ini ya yang sudah banyak terpotong karena ada kondisi yang mungkin tidak bisa kita pungkiri juga, sudah ada nih yang bergabung bersama Jojo tentunya di malam hari ini ya, dari KSF katanya ya. Akan Jojo bacakan yang sudah bergabung dari kontak kita. Halo Kak, selamat malam, izin mau rekda lagu dari Sabrina Leaner yang berjudul Hahaha ya Kak. Terima kasih kembali Kakak. Untuk itu tunggu lagunya, akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan kemudian juga ada dari Kak Galuh Puspita

Aria yang juga request lagu dari Sabrina Leonard yang berjudul Sembuh Kembali, begitu dengan Kak Savana yang request juga lagu dari Sabrina Leonard yang berjudul Sembuh Kembali juga dengan lagu yang sama ya, dengan Kak Galuh dari Kak Galuh Puspitasari. Untuk itu bagi responer semua, untuk kakak-kakak berbinar ditunggu lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini satu persatu. Untuk itu bagi responer juga yang malam hari ini masih terjaga dan juga belum istirahat dan ingin ditemani oleh Jojo di malam hari ini untuk ditemani dengan lagu-lagu pilihannya, boleh banget ya, langsung saja bergabung dan masih Jojo tunggu sampai dengan pukul 12 malam nantinya. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya satu requestan lagu nih dan mengikut dengan lagu-lagu selanjutnya dari Sabrina Leonard yang berjudul Haha.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responnya tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung jam kita yang kedua. Untuk itu jangan kemana-mana ya, karena Jojo akan kembali di jam kita yang ketiga ataupun jam terakhir kita nih pada program Jaga Malam di malam hari ini. Yang tentunya sudah banyak terpotong ya waktu kita dikarenakan ada gangguan listrik ya, dan sudah nyala di malam hari ini. Nah, untuk itu bagi responden semua, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: 4 pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di frekuensi kesayangan kita ya, responder pada program Jaga Malam di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu pembuka yang mengantarkan kita di jam ketiga ataupun jam terakhir kita ya responder, dari Lilia yang berjudul Detik Terakhir. Wah, lagu ini bener banget ya mengantarkan kita juga di jam terakhir kita nih. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request lagu untuk di malam minggunya ya, di hari ini, untuk menemani, mungkin menemani malam minggunya yang sedang sendiri atau yang sedang sama orang-orang tersayangnya, atau juga mungkin yang sedang bekerja juga lembur ya dan ditemani dengan Jojo dan ingin merequest lagu-lagu kesayangannya, boleh banget nih di malam hari ini. Bisa langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responder bisa DM melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu juga responder bisa mendengarkan streaming kita secara langsung, bisa melalui web kita di www.responradio.com dan juga bisa melalui aplikasi Jati Radio ya. Dan saat ini juga Jojo sedang melakukan live streaming tetap di TikTok kita nih, di TikTok kesayangan kita di Respon Radio 93,0 Official. Tapi sebelumnya responder, sudah ada juga yang bergabung bersama Jojo ya di malam hari ini di jam terakhir kita. Yang pertama dari WhatsApp kita sudah bergabung, yaitu Bunda Dua Putri. Wow. Akan Jojo bacakan ya salam-salam dan juga requestan yang masuk bersama kita di malam hari ini. Malam Nak Jojo, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali Bunda. Alhamdulillah nih Jojo sehat. Sehat banget dan semangat banget nih di malam hari ini. Apalagi Bunda sudah bergabung juga menemani Jojo ya. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu judulnya Beautiful in White dari Sense Villain dan Perfect dari Ed Sheeran. Oke, ditunggu ya Bunda ya, udah Jojo masukin dan Jojo putarkan setelah ini. Dan salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responder. Istimewa untuk Nak Jojo Mad Weekend ya. Terima kasih kembali Bunda. Selamat weekend juga ya Bunda ya. Dan untuk itu ditunggu salam-salamnya, ditunggu lagu-lagunya ya Bunda ya. Dan kemudian juga responder kita beralih nih ke TikTok kita. Sudah ada 6 juta yang memandang ya, bergabung ya. Ada Bang Yerman Rizky, ada Kak Sans Kenester, ada Uda Jestaniago dari Kuala Lumpur. Ada juga Kak Kiki ya yang sudah bergabung juga dari Bengkulu. Wow, salam-salam. Salam hangat semuanya ya responder ya. Selamat bergabung dan selamat malam minggu nih untuk semuanya responder. Dan tentunya sudah ada juga requestan yang masuk nih dari TikTok kita. Yang pertama dari Uda Jess nih di Caniago, Uda Jess Caniago dari Kuala Lumpur ya, yang request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, ini lagu wajib Uda nih setiap masuk bersama kita. Untuk itu Uda, ditunggu lagunya ya Uda ya, nanti akan Jojo putarkan setelah lagu dari Bunda Dua Putri. Dan kemudian juga responder, ada juga requestan yang masuk ya dari TikTok kita juga, dari Kak Sans Kenester nih. Kak Sans Kenester judul request lagu yang berjudul Juliet. Juliet yang bukannya Aku Takut. Untuk itu ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan. Untuk Kakak Kopi, boleh Kak, jika ingin request lagu tulis saja di kolom komentar lagunya apa nih, nanti akan kita siapkan. Ran Masih Takut Mencintai. Oke, kita siapkan dulu ya. Nanti kita putarkan satu persatu. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Sense Villain yang berjudul Beautiful in White.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responnya tadi kita sudah mendengarnya ya, satu requestan lagu yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Special request dari Uda Jess nih yang sudah bergabung melalui TikTok kita yang sudah request jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Terima kasih Uda Jess lagunya ya. Semoga lagunya dapat menemani aktivitas ataupun mungkin kegiatan-kegiatan Uda yang jauh di sana. Dan tentunya responer sudah ada juga requestan yang masuk ya bersama Jojo, yaitu dari Kak Sans Kenester nih yang berjudul Bukannya Aku Takut dari Juliet. Untuk ditunggu ya kakak, lagunya akan putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada juga masuk requestan yang dari TikTok kita juga dari Kak, dari Kakak Wes ya, atau Kakak Kopi nih dari TikTok kita yang berjudul Masih Takut Mencinta dari Ran. Dan disusul juga requestan dari Bang Sena yang katanya sedang merayakan hari kemenangan dari Persib ya, dari klub bola favoritnya katanya, dan Bandung dari PD Baiki, The Panas Dalam Bank. Oke, ditunggu lagunya Bang Sena ya. Untuk itu bagi responder semua yang sudah request, ditunggu satu persatu. Dan sebelumnya sudah ada requestan masuk nih dari Bang Aan ya, kita angkat dulu responder. Halo, selamat malam Bang Aan.
1: Ya.
0: Iya, gimana Bang An malamnya hari ini? Apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana Bang An malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu Niji yang arti sahabat sama Westlife-nya yang Uptown Girl.
0: Oke, sebentar satu-satu ya Bang ya. Niji arti sahabat ya. Arti sahabat dari Niji, oke. Ada lagi Bang An?
1: Sama Westlife-nya yang Uptown Girl.
0: Westlife ya. Oke, kita cek dulu ya, Bang. Westlife yang Uptown Girl. Oke, sudah masuk juga Bang Aan. Ada lagi Bang Aan, salam-salamnya.
1: Saya mau kirim-kirim request-nya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenji, Kendo, Algi, Haikal. Sementara buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Yang lagi mendengarkan.
0: Oke, Bang Aan, siap nih. Salam-salamnya sudah
1: spesialnya
0: disampaikan ya.
1: Spesialnya buat Cak Jojo, ucapannya yang semangat terus caranya ya sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih banyak Bang Aan untuk supportnya. Terima kasih ya Bang Aan ya.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, responnya tadi sudah bergabung bersama kita dari telepon WhatsApp kita ya, dari Bang Aan nih. Udah request juga dan salam-salam untuk para sahabatnya di Villa Mutiara ya Bang ya. Dan juga udah request lagu yang pertama dari Niji yang berjudul Arti Sahabat, dan juga Westlife yang berjudul Uptown Girl. Untuk ditunggu lagunya akan diputarkan satu persatu ya Bang Aan ya. Dan tentunya ada juga salam-salam yang masuk nih dari TikTok kita dari Kak Lunuris ya, Lunari, yang katanya salam-salam untuk kakak Dila tersayang, sayangnya. Oke, baiklah responder, di malam hari ini juga kita mempunyai sebuah topik ya, yaitu tentang arti persahabatan. Tadi juga sudah langsung disinggung dengan Bang Aan nih, salam-salam untuk sahabatnya. Nah, memang terkadang ya responder ya, malam itu punya cara sendiri nih buat kita bisa mikir lebih dalam, termasuk soal persahabatan. Di dunia ini siapa sih kira-kira yang gak punya sahabat? Tentunya kita punya sahabat semua ya responder ya. Mungkin sahabat yang dari kecil ataupun sahabat yang ada sejak kita sekolah atau pas kita kuliah atau bahkan saat kita bekerja. Nah, memang kalau siang itu kita juga sibuk dengan aktivitas masing-masing kan, tapi pas malam datang baru terasa deh siapa orang yang benar-benar ada di hidup kita. Teman itu bukan cuman yang sering nongkrong bareng kita doang nih, tapi atau rame di grup chat, tapi yang tetap hadir walau keadaan lagi gak baik-baik aja. Nah, persahabatan juga punya banyak bentuk ya responder. Ada teman masa kecil yang sekarang udah jarang ketemu tapi tetap nyambung kalau ngobrol. Dan ada juga sahabat yang awalnya cuma teman kelas atau teman kerja, akhirnya jadi tempat cerita paling nyaman. Bahkan ada juga teman yang datang di waktu paling sulit lalu tanpa sadar jadi bagian penting dalam perjalanan hidup kita. Nah, menarik kan? Jadi sahabat sejati biasanya nggak selalu hadir dengan kata-kata manis. Kadang mereka justru saling sering ngejahilin nih. Paling sering ngeledek, tapi juga jadi orang pertama yang nyariin kita saat hilang kabar. Nah, kira-kira responder punya nggak teman atau sahabat ya? Memang terkadang sahabat dengan teman tuh berbeda. Kalau sahabat itu pasti di setiap duka, suka, dalam kondisi apapun selalu ada. Beda dengan teman ya, teman hanya katanya sih hanya datang di saat butuhnya aja. Hanya ada di saat-saat tertentu aja. Tapi kalau sahabat itu selalu hadir bersama kita dan yang paling dekat dengan kita. Nah, untuk itu bagi respon semua yang masih punya sahabat atau saat ini sedang bersama sahabatnya, bisa dipeluk sahabatnya ya, atau bisa langsung chatting, terima kasih ya udah jadi teman atau tempat ternyaman aku untuk melanjutkan perjalanan ini, menemani perjalanan ini. Dan tentunya sahabat itu memang adalah salah satu orang-orang yang sangat kita butuhkan ya, bukan berarti kita bergantung kepada dia, tapi yang bisa menemani kita di dalam kondisi apapun. Nah, untuk itu gimana dari responan nih, kira-kira sudah ada belum sahabatnya atau nggak punya sahabat? Pasti tentunya ada ya, semoga persahabatannya selalu terjalin dengan baik. Nah, untuk itu responan jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo. Tentunya kita akan bahas lagi topik tentang arti persahabatan ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya request-requestan yang sudah masuk bersama kita. Kita putarkan yang pertama, special request dari Kak Sans Canister yang berjudul Bukannya Aku Takut dari Juliet. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Ai ci, liat lah story IG Kak Nomi ko ha? Alah barang liat nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tu. Ma cuba cah liat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencah liatnya?
0: Make up akak tu pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tu kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tu ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.

0: Ya, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya, requestan dari kakak Wos ya, yang sudah bergabung di TikTok kita yang berjudul Masih Takut Mencinta dari Ran. Wow, lagu yang sangat menenangkan hati banget ya, dan juga menenangkan pasangan. Sudah mengantarkan kita ke menit 40 nih di jam terakhir kita, di tentunya di jam 23.40 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk responer semua, kita akan masuk dulu nih ke topik kita di malam hari ini, tentang sahabat. Nah, untuk itu bagi responder, tadi kita sudah bercerita ya tentang sahabat itu. Sahabat bukan hanya yang datang dan pergi, tapi yang selalu ada untuk kita di dalam waktu susah ataupun waktu bang. Untuk Bang Aan nanti kita nanti ditelepon lagi ya Bang Aan ya. Yang selalu ada hadir bersama kita. Dan tentunya di hidup ini gak semua pertemanan bisa bertahan selamanya ya responder. Ada yang dekat karena situasi, ada juga yang perlahan menjauh karena kesibukan dan jalan hidup yang berbeda. Tapi bukan berarti kenangannya hilang. Kadang satu obrolan sederhana juga, satu lagu ataupun satu tempat bisa bikin kita ingat lagi sama teman-teman lama yang pernah bikin masa hidup kita terasa lebih seru. Dan tentunya di malam ini mungkin ada pendengar yang lagi kangen nih, ataupun responder lagi kangen sama sahabatnya yang dulu tiap malam bisa ngobrol sampai ketiduran, sekarang cuman saling lihat story. Atau mungkin ada yang lagi bertengkar sama sahabatnya dan gengsi buat mulai ngobrol duluan, padahal seringkali persahabatan itu bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang gak mau kehilangan. Nah, karena pada akhirnya sahabat bukan tentang seberapa kenal, seberapa lama kenal ya, tapi siapa yang tetap ada saat hidup lagi capek-capeknya. Jadi kalau malam ini kalian masih punya teman yang selalu bisa diajak cerita, jangan lupa dijaga, sebab makin dewasa makin kita sabar. Punya sahabat yang tulus itu ternyata langka. Nah, itulah dia responder ya. Tapi sebelum kita angkat dulu nih dari Bang Aan yang dari tadi sudah comeback menelpon kita. Ya, halo Bang Aan, selamat malam Bang. Selamat bergabung kembali Bang Aan. Ada info apa nih Bang Aan?
1: Soalnya kan gini, kan dulu kan pertama kali aku kan punya pertemanan di awalnya kan teman dulu di itu kan kawasan Villa Mutiara, kan kawan-kawannya kan sudah aku sebutin semua.
0: Terus?
1: Nah, terus gini, kan awalnya kan ngajak sholat bareng, mainan bareng lah, terus Ustadz Aan itu sih sholat di tempatku terus saja. Nah, itulah akhirnya kangenin. Akhirnya kita dibuat pembentukan aja sahabat selamanya aja, sahabat seterusnya aja. Kita kan udah 4 bulan di musola lah, akhirnya kan dia pada kangen sama aku terus lah, takutnya kan kehilangan gitu.
0: Oke, oh berarti nih maksudnya Bang Aan nih bikin perkumpulan sahabat gitu biar nggak kehilangan ya.
1: Iya kan, pertamanya kan awalnya kan teman dulu lah.
0: Iya.
1: Pertamanya kan kangen kan dari Alfat, Hilmi, Ibra dan kawan-kawan kan mau usul ini dok, sholatnya nggak usah pindah-pindah gitu aja. Maksudnya kan sholatnya nggak usah pindah-pindah, tetap di situ aja terus. Akhir soalnya kan kangen, nggak ada yang ada, nggak ada yang gitu lah, makanya gitu.
0: Oke,
1: pertamanya kan
0: iya.
1: Ini kan aku kan ini kan selanjutnya kan ini kan kita bentuk aja yuk persahabatan terus selamanya gitu, makanya akhirnya ya udah gak kehilangan. Nah, akhirnya kan dibentuk sahabat terus sampai saat ini dari tahun 2024 kemarin aku sholat di Villa Mutiara. Nah, akhirnya 2025 baru dibentuk sahabat sampai saat ini.
0: Oke, iya. Oke Bang Aan, terima kasih nih untuk ceritanya tentang sahabat di malam hari ini. Memang itu udah pas banget ya Bang Aan ya. Untuk kalau misalnya biar enggak kangen.
1: Iya, teman enggak ada sahabat kesepian terus sama siapa? Teman ngobrolnya, teman curhatnya, teman salatnya gitu.
0: Betul, betul banget.
1: Jadinya ya bengong pada kayak gitu.
0: Iya, betul banget. Nah, semoga hubungan Bang Aan dengan sahabatnya selalu rapat ya Bang Aan, yang enggak ada kerenggangan. Terima kasih Bang Aan untuk tanggapannya dan juga ceritanya. Iya Bang Aan.
1: Ya.
0: Oke Bang Aan, terima kasih. Yo Bang
1: Yo,
0: Aan, selamat
1: terima
0: malam.
1: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iya itulah responder tadi cerita dari Bang Aan ya, katanya biar enggak takut berpisah dari sahabatnya, jadi biar bisa sholat bareng. Nah, jadi bikin kayak perkumpulan gitu, jadi biar bisa sama-sama sholatnya. Wow, sangat mulia sekali Bang Aan. Terima kasih juga untuk ceritanya di malam hari ini ya. Dan tentunya untuk responder, sudah ada juga nih yang bergabung bersama kita ya, yang sudah request-request juga. Yang tadi kita belum putarkan ada dari Bang Sena ya, yang request lagu dan Bandung dari PD. Kemudian juga ada artis sahabat sama Upton Green yang special request dari Bang Aan. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan ya satu lagu dan Bandung dari PD Baiki The Panas Dalam Bank.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responnya tadilah itu satu requestan lagu ya dari Bang Aan yang berjudul Arti Sahabat dari Niji. Nah, sebelum kita mengakhiri program kita kembali dulu ke topik kita nih yang terakhir ya. Tadi kita sudah bahas tentang arti persahabatan nih. Cerita tentang persahabatan juga. Memang terkadang di dunia ini kita juga tidak lepas yang namanya dengan sahabat. Nah, sahabat dengan teman tuh beda ya. Biasanya tuh sahabat itu selalu ada dan selalu hadir di dalam kondisi kita apapun, mau suka, mau duka, mau bagaimanapun, sahabat itu selalu ada dan selalu menemani kita. Dan sahabat bisa juga kita jadikan sebagai orang yang kita percaya untuk tempat bercerita, atau bisa juga untuk teman berkeluh kesah dan juga untuk menemani dalam menjalani hari-hari ataupun menjalani cerita panjang di kehidupan ini. Dan tentunya ya responder, jika responder sudah memiliki sahabat yang dekat dan juga orang-orang tersayangnya, dijaga sahabatnya ya, sayangi sahabat kalian, karena tentunya mencari sahabat itu tidak mudah ya. Mencari teman itu banyak, tapi kalau untuk sahabat itu tidak mudah dan tidak banyak. Untuk itu sayangi selalu teman-teman ataupun sahabatnya yang sudah ada dan selalu menemani responder. Nah, itulah responder ya tadi pembahasan kita di 1 jam setengah tadi tentang sahabat. Dan untuk itu tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung nih di jam terakhir kita di program Jaga Malam di malam hari ini. Dan tentunya di esok hari juga akan hadir kembali ya program Jaga Malam di jam 9 sampai dengan jam 12 malam nantinya, yang ditemani dengan host-host seru dan juga topik-topik menarik ya yang menemani malam responder. Untuk itu bagi responder semua, terima kasih sudah bergabung bersama Jojo dan juga sudah berbagi cerita dan juga berbagi playlist kesayangannya di malam hari ini untuk menemani responder semua ataupun menemani Jojo dan juga untuk orang-orang tersayang yang ada di luar sana. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara responder semuanya. Untuk itu Jojo ucapkan terima kasih. Satu pesan dari Jojo, jika kalian mempunyai sahabat, dijaga sahabatnya ya. Jangan sampai membuat luka hati sahabat. Untuk itu see you and bye-bye, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali. Satu lagu kita untuk lagu penutup kita yang berjudul Uptown Girl dari Westlife, selamat mendengarkan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi. Ya, bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya pada pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Dari jam 6 sampai dengan jam 8 nanti ya, buat Respon semuanya di program Semangat Pagi. Yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Ya, Respon semuanya pada pagi hari ini adalah weekend kedua dalam Responer menjalaninya. Dan kiranya apa pun yang Responer lakukan di pagi hari ini ya betul-betul punya makna ya, sehingga akhir pekan yang Responer lakukan tidak sia-sia dan bisa berjalan dengan baik tentunya. Dan itu menjadi harapan untuk kita semua, di mana ada hal-hal yang baik yang kita kerjakan. Tentu di pagi hari ini Viko akan membahas satu tema yang akan menemani Responer semuanya di pagi hari ini. Ya, tema kita pagi hari ini adalah tentang ya bagaimana nih caranya kita melihat bahwa pagi itu adalah pagi yang santai, pagi yang penuh dengan musik favorit.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, apakah gembira itu penting? Ternyata senyum adalah bahasa universal. Senyum dapat dimengerti siapa saja. Itu tidak akan membuat siapapun marah atau sakit hati. Mengapa kita tidak mempergunakannya? Kita hanya memerlukan 26 otot muka kalau tersenyum. Bandingkan dengan 62 otot yang bergerak kalau kita sedang marah. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk menunjukkan sikap bergembira dalam hidup ini. Anda akan takjub pada hasil yang akan diperoleh. Lukisan Mona Lisa membuat banyak orang penasaran. Senyumnya misterius sekali. Max de Pree berkata, gembira itu adalah bumbu dari kepemimpinan. Pemimpin harus menyediakan bumbu tersebut. Jadi, bergembiralah dimanapun Anda berada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi. Ya, kita akan lanjut bahas tema kita di pagi hari ini adalah pagi santai dan juga musik favorit yang selalu punya cerita. Buat responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, responden semuanya, setiap orang itu pasti punya satu lagu yang begitu suka ya untuk selalu diputar dan langsung membawa ke kenangan tertentu. Ada mungkin lagu yang mengingatkan ke masa sekolah, ada lagu yang dulu sering diputar saat perjalanan pagi bersama dengan keluarga. Mungkin ada juga lagu yang diam-diam jadi teman saat sedang capek menghadapi hidup. Menariknya, responder, musik itu sederhana ya, tapi efeknya itu loh yang luar biasa. Karena kita lupa nih detail harinya, lupa tanggalnya, tapi kita masih ingat nih lagu apa yang sedang diputar saat momen terjadi. Dan pagi ini responden semuanya, kita ingin santai aja nih, gak perlu buru-buru karena hidup itu sudah cukup santai ya, cukup rame juga. Jadi sesekali nih kita butuh jeda, duduk sebentar, tarik nafas, dan nikmati lagu-lagu yang dekat dengan kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang musik favorit yang relate dengan banyak orang, pasti ada beberapa jenis lagu yang mungkin selalu punya tempat. Misalnya lagu Nostalgia yang begitu intronya masuk, wah langsung bikin ini kayaknya gue banget gitu ya. Ada lagu galau ya, entah kenapa kalau diputar tuh sudah move on, tetapi bukan sedihnya yang dirindukan sebenarnya, tapi kenangannya. Lagu semangat di pagi hari, atau tentu saja nih lagu-lagu yang mungkin terasa biasa aja tapi justru sangat menyenangkan. Musik itu memang gak bisa menyelesaikan sebuah masalah ya, tapi seringkali musik itu membantu kita bertahan melewati hari. So di pagi hari ini coba ingat satu lagu favorit yang menyenangkan, yang paling menggambarkan hidup responder di akhir-akhir ini. Apakah itu lagu yang menyenangkan atau menyemangati? Jangan lupa ya di komentari 0821 nanti 5566 8003.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: 93.0 Respon Family Station. Balik lagi bersama Viko tentunya di pagi hari ini, yang selalu semangat buat nemenin pagi responer semuanya. Ya, bagi responer semuanya yang punya teman akan kerja sama pasangan keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Ya, pagi ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, Uda.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana gimana kabarnya? Aduh, udah lama kita enggak bincang-bincang ya.
2: Baik. Udah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Viko gimana juga kabarnya?
0: Baik. Baik tentunya baik. Baik banget udah. Kenapa ya? Udah?
2: Bagaimana?
0: Gimana? Mati lampu aman?
2: Kemarin ya.
0: Iya, makanya kemarin kita all off air ya. Jadi makanya baru on air itu sekitar jam 10 lewat lebih lah.
2: Aduh. Iya, tadi kemarin di sini lampu matinya jam 8. Sampai jam 15 sore.
0: Jam 8 pagi.
2: Iya. Nah, malam mati juga siap maghrib jam 7 jam 18.45 sampai jam 2 dini hari.
0: Waduh, tapi sekarang udah nyala ya. Udah.
2: Nah, sekarang sudah, semoga tidak mati lagi ya.
0: Iya.
2: Ya lampu ya, jangan mati ya lampu. Ya Pak PLN.
0: Oke, udah.
2: Semoga, ya semoga jaringan yang rusak itu telah terbaik ya.
0: Amin, amin. Karena
2: semoga
0: memang
2: tidak mati lagi kita.
0: Iya, betul. Bisa
2: kita nanti
0: ya susah kita
2: namanya ngobrol.
0: Namanya kita hidup ini kalau tanpa lampu gelap juga udah
2: iya.
0: Ya.
2: Iya. Itulah nggak dapat dengerin respon radio kita sehari kita, kemarin.
0: Iya, karena kita memang dari jam 3 itu udah off air ya, karena memang mati lampu.
2: Kemarin nggak ada dari putar-putar channel radionya.
0: Nggak ada memang.
2: Nggak ada. Ya. Aplikasinya nggak hidup, sinyal hilang.
0: Betul. Ya. Gimana udah pagi ini apa aja nih? Apakah pagi yang santai atau udah lagi dengerin lagu-lagu favorit udah?
2: Nah, sekarang lagi dengerin lagu-lagu favorit di radio kita ini.
0: Mantap-mantap. Mungkin udah ada lagu favorit yang ingin diputarkan di pagi hari ini.
2: Nah, ini lagunya lagu-lagu lama-lama lagu-lagu baru ya.
0: Ya, kita lagu-lagu baru dari 2006 sampai 2026 udah.
2: Nah, yang 2007 ada enggak tuh?
0: 2007 judulnya apa nih udah?
2: Nah, kalau coba dilihat di sana dari yang ceweknya.
0: Dari yang cewek.
2: Iya. Kalau udah sukanya lagu tentang sukanya tentang cinta boleh,
0: okay.
2: Tentang kehidupan boleh. Mm-hmm. Nah, tentang pokoknya semua ya apalah tentang kehidupan kita atau tentang cinta-cinta boleh juga.
0: Mm-hmm. Terus, oke. Jadi bebas nih, Viko yang pilih nih. Viko yang pilih udah ya?
2: Iya, Viko yang pilih.
0: Oke, kalau Viko yang pilih berarti bebas ya. Nah, Viko
2: putar. Iya, bebas.
0: Oke, Viko akan putarin.
2: Tapi syaratnya satu ya?
0: Iya.
2: Penyanyinya cewek gitu.
0: Penyanyinya cewek. Oke, iya. Oke. Siap.
2: Kalau kita cowok kan suka cewek.
0: Oh.
2: Kalau kita cowok putar cowok nanti jeruk makan jeruk.
0: Oke.
2: LGBT.
0: Oke. Rindu tapi bukan pilihan akan Viko putarkan spesial buat Uda
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh.
0: Di pagi hari
2: ini. Thank you. Benar itu rindu itu bukan pilihan itu.
0: Iya.
2: Nah, itu sebagai ini diberitahukan kepada responder ini ilmu juga sedikit ya. Jadi kalau salah tolong diperbaiki gitu.
0: Mm-hmm.
2: Jangan diketawakan gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau kita tuh selalu rindu itu bukan pilihan. Yang pilihan itu adalah ketemu.
0: Mm-hmm.
2: Yang kita rindukan gitu.
0: Ya, siap.
2: Sebenarnya kita rindu orang tua.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kita ketemu sama dia. Apalagi sama sekarang kalau orang tua kita jauh.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kita jauh. Nah, sekarang kan ada video call gitu. Kita seringlah hubungi orang tua kita.
0: Oke.
2: Nah, kalau kita rindu aja itu tidak cukup itu.
0: Mm-hmm. Nggak ada. Viko nggak kursi apa-apa, udah mantap itu.
2: Ah, benar itu. Kalau Viko-nya udah mengatakan mantap, terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih banyak udah ya pagi hari ini sudah bergabung ya. Terima kasih. Ya, ada.
2: Saya mohon diri dulu ya.
0: Siap, udah. Terima kasih.

0: kasih
1: selamat
0: udah.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat udah Sultan Leter W yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita balik bahas tema kita tentang pagi yang santai di weekend ini, dan juga dengerin lagu Four. Dan seringkali respon semuanya kita sadar bahwa playlist favorit kita tuh ternyata menggambarkan perjalanan hidup kita sendiri ya. Kalau sedang penuh semangat, lagu yang dipilih itu biasanya cepat, ceria, penuh energi. Tapi saat hati sedang lelah, tanpa sadar kita mencari lagu yang liriknya ngerti banget dengan keadaan yang kita alami. Itulah kenapa musik itu terasa banget dekat dengan banyak orang. Gak peduli usianya berapa, pekerjaannya apa, kesibukannya apa. Semua orang itu punya lagu andalan yang bisa menemani hari-harinya. Ada yang tidak bisa mulai aktivitas kalau tanpa musik. Ada juga yang harus pakai headset dulu sebelum bekerja supaya mood naik. Kalau pengalaman Viko sendiri ya, dulu waktu zaman kuliah, kalau di atas motor itu suka dengerin lagu ya. Jadi biar sambil dengerin, sambil bawa motor, sambil nyanyi gitu ya. Jadi itu ada keseruannya tersendiri. Dan ada juga mungkin yang sengaja nih memutar lagu lama hanya untuk mengenang seseorang. Jadi gitu ya responnya semuanya. Tetap dengerin lagu playlist favorit kita. Ya selagi itu bisa buat kita up, it's okay. Gitu ya. Ya kita akan putarin dulu nih lagu dari Rindu Tapi Bukan Pilihan dari Adele Q. Akan menemani Udah Sultan Leterway dan juga semua pendengar Respon Radio.

0: Gila, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa di jam pertama kita telah usai dan tentunya kita akan kembali di jam kedua. Respon semuanya tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Karena Viko kembali lagi buat nemenin pagi Respon semuanya supaya on fire sepanjang hari ini. So, tetap stay tune di 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.